Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

105,5 Pro 2 Ribatan, teman terbaik kamu. Mainin teman Pro 2, udah banyak yang laporan ternyata ya. Dari Lapormin di Instagram. Ini dari Yulia Ningsi, ini foto. Pagi, mau laporan nih, Bukit Daeng sampai Rusun udah 3 hari ini macet parah, prihatin banget. Lihat kondisi jalan Batam macet terus. Waduh, ini dia ngirim foto dan video teman Pro 2 ya. Dia udah aku view, aku lihat memang macet banget. Ini udah 3 hari katanya ya. Wah, kenapa nih? Ada apa nih? Apakah ada pembangunan jalan? Karena biasanya kalau macet-macet yang berkepanjangan ya, jalannya tuh ada sesuatu tuh, entah penyempitan gitu lagi diperbaiki atau apa gitu ya. Karena panjang banget kan sampai beberapa hari. Bang Rudi Hasibuan juga tadi udah ngelaporin sama Pro 2. Bang Rudi lewat mana tadi? Tunggu buka dulu. Tanyakan Daeng seperti biasa, macet total. Cuaca cerah, sekian laporan. Terima kasih Bang Rudi. Waduh, dia lewat mungkin Daeng dan macet total katanya. Kita lihat lagi laporan yang lain sama Pro 2 ya. Dari Nuriana Saragi. Bukit Daeng seperti biasa sudah macet. Wah, ini dari 16 menit yang lalu. Jam 7 aja udah macet Bukit Daeng ya. Waduh, gimana nih. Terus kita cek lagi nih, masih ada beberapa yang ngirim tadi teman Pro 2 ya. Ada Dwi Haryani, Tembesi Bengkel sampai Simpang Dam macet pol, gak bisa terjamah lagi katanya. Wah, wah kacau sih ini ya. Emang kalau ngeliat dari foto-foto yang dikirimin, itu tuh yang naik motor juga, bahkan yang naik motor tuh macet juga, harus ngantri lama, apalagi yang naik mobil. Mudah-mudahan tidak terlambat sampai kantor ya. Mudah-mudahan. Soalnya katanya ada yang kalau terlambat kan kena potongan gitu ya. Jadi mudah-mudahan lah tidak kena potongan. Atau siapa tahu ya, siapa tahu bos kamu, atasan kamu juga ikutan macet di sini. Jadi sama-sama nyampainya telat juga. Jadi sama-sama paham. Kalau mau potong, potong bareng-bareng gitu kan. Ini dari Adi Mas Purnomo juga. Dari Bundaran Temesi sampai Panbil Mall macet parah nih. Wah, wah ini udah gak ketolong sih ya kayaknya. Bundaran Temesi itu jauh cuy, jauh banget. Itu Bundaran Temesi berarti sekarang, kalau dulu orang taunya ini ya, Simpang Barelang, itu sampai ke Panbil. Wih, macet banget sampai segitunya ya. Waduh, ini hati-hati di jalan sama Pro 2 ya. Pastinya cooling down lah, jangan sampai emosi. Soalnya memang kita gak pernah tahu ya sama Pro 2 ya di jalan itu. Paling kalau pagi-pagi, cuman aku salut loh. Pernah lihat ini gak sih? Lihat ada postingan gitu di sosial media, di Instagram, yang macet di Batam tuh orang-orang nggak pada klakson gitu kan, pada ya udahlah mau bilang apa, walaupun kesel ya nikmati aja, nggak sampai ini gitu mau diapain juga, soalnya kan di klakson juga nggak mungkin tiba-tiba klakson pada terbang, nggak mungkin. Jadi ya, ya mudah-mudahan sih penyebab kemacetannya semoga cepat diatasi. Nanti kita akan coba cek teman Pro 2 ya, apa yang menyebabkan macet. Kalau nggak salah sih, kemarin aku baca berita ya, baca kabar-kabar, katanya teman-teman tuh ada pembangunan jalan gitu. Cuman masih agak jalan berkepanjangan ya, belum selesai sampai sekarang. Jadi itu yang menyebabkan macet sepertinya. Jadi kita akan cek lagi teman-teman Pro 2. Silakan kirim laporan juga. Ini daerah teman-teman Tembesi, Batu Aji udah pada laporan setiap pagi kena macet. Apakah di tempat lain ada teman-teman Pro 2? Silakan kabarin aku lewat Instagram di @pro2batam.

0: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poulard yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Setelah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai.

105,5 Pro 2 Ribetang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama aku di Spada. Kita lanjut dulu laporan-laporan dari kamu, teman Pro 2 ya. Ini ada masuk laporan lagi dari Ilham Ramadan. Lapor Win, case ada genangan di U-turn Batamindo Kampung Aceh pada melambat sehingga buat macet. Oh, ini yang bikin macet parah ya. Tapi ya, aku ngeliat video yang dikirim sama Ilham nih, katanya ada genangan air kan. Emang ada sedikit kayak basah gitu ya, ini orang-orang pada ngelambat karena jalanannya becek kayaknya ya. Tapi genangan air dimaksud ini ternyata bukan genangan air sih ini ya, kayaknya ini lebih kayak ini, teman Pro 2 ya. Ada pekerjaan jalan tuh, ya kan? Kayaknya pipa air bocor deh itu. Karena ini nyembur banget tuh. Ini udah bukan genangan lagi ya, mungkin ya teman-teman dari ini yang mengerjakan ini ya, mengerjakan air air Batam Hilir, kayaknya ini ya punya teman-teman ABH, kayaknya ini bisa diperbaiki kali ya. Karena ini bocor cuy, kayaknya cuy. Hasil orang-orang pada ngelambat karena juga pelebaran. Ini kan masih pekerjaan jalan, agak jalannya lumayan sempit. Sudah ada pipa bocor. Jadi genangan yang dimaksud ternyata adalah kebocoran pipa kayaknya, teman Pro 2 ya. Tapi jalan emang basah juga. Jadi hati-hati buat yang naik motor ya. Apalagi yang belum ganti ban udah lama, coba cek. Punya motor udah 3 tahun mungkin gak pernah ganti ban, dibawa kemana-mana, coba cek tuh bannya masih bagus apa enggak, tekanannya bagus apa enggak ya kan. Yang baru juga bunganya masih bagus, kalau tekanan bannya kurang bisa licin juga. Hati-hati pokoknya teman Pro 2 ya, itu bisa waspada aja. Thank you banget Ilham udah laporan di Lapor Min hari ini. Yang lain juga masih bisa ngabarin teman Pro 2 ya lewat Instagram di @pro2batam. Kalau ada apa di jalan, ada traffic gitu yang bikin macet atau apa yang menurut kamu ini kok gak kayak biasanya gitu ya, bisa dikirim aja foto atau WhatsApp, WhatsApp atau videonya ke Instagram di @pro2batam. WhatsApp kita udah jarang kebuka lagi. Habisnya aku bakal balik lagi nemenin kamu sih dengan info-info terkini teman Pro 2. Ini udah makin deket sama Piala Dunia kan ya. Udah pada beli jersey belum? Udah pada update belum? Nanti kita akan bahas serba-serbinya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

105,5 Pro 2 ribet teman-teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sebelum kita bahas ini tentang sepak bola ya, ini buat update teman Pro 2 dari Kayu Zahra. Dia tadi update dan mention kita di

0: story di jalan di flyover ya baru sini. Kayaknya depan UIB ya kayaknya ya. Katanya udah beberapa hari ini macetnya ampun banget, enggak cukup loh 1 jam untuk perjalanan Kota Batam ini. Setuju sih. Apalagi apa Kak? Kalau pagi-pagi tuh teman Pro 2 kamu dari arah Tiban mau ke daerah Batam Center, pasti kan harus lewat flyover kan. Nah, itu macet banget. Kalau kena gue masih bisa lewat bawah. Lurus aja terus gitu di UIB. Harus belok kanan tuh macetnya bukan main ya. Terus juga teman-teman yang commute di daerah Batu Aji dan Tembesi dan sekitarnya lewat Panbil, lewat Daeng. Waduh. Hari-hari kayak kena macet teman Pro 2 ya. Jadi mungkin kita tunggu aja deh, nanti mungkin ada beberapa titik lagi yang bakal bisa kita akses CCTV-nya, siapa tahu ya. Karena ada beberapa yang sudah berubah titiknya lebih ke arah jalan gitu, memperhatikan kondisi lalu lintas, trafiknya. Siapa tahu nanti bakal ada lagi dipasang di beberapa tempat titik-titik yang macet. Siapa tahu, jadi kita bisa memantau dan bisa update setiap pagi lebih akurat lagi. Tapi dari kamu juga akurat teman Pro 2. Anyway, kita lanjut ngobrolin Piala Dunia kali ya. Karena ini udah mau Piala Dunia bulan depan tanggal 12 Juni kick off-nya kalau nggak salah. Karena yang menarik teman Pro 2, ini bisa kamu jadiin bahan untuk ngobrol bareng sama pasangan kamu, atau mungkin jadi bahan obrolan kalau kamu mau deketin orang yang memang suka banget sama bola ya. Ini salah satu yang bisa dibahas adalah wonderkid atau pemain-pemain usia muda yang diprediksi akan bersinar. Sekarang mereka udah bersinar sama klubnya sih, udah jadi andalan ya kan. Dan kadang aku tuh lupa kalau mereka ini masih muda-muda banget. Salah satunya Lamine Yamal. Yamal ini juga masih muda sebenarnya. Dia juga mainnya bagus dan jadi tumpuan Barcelona. Sekarang tuh juga dipilih sebagai status pemain terbaik gitu. Dan di Spanyol pasti jadi sorotan dia nanti tambah Pro 2. Nah, ini juga jadi penting untuk dilihat karena kita lihat ke depannya nanti ya. Kayaknya mereka bakal jadi bintang-bintang besar setelah Messi, Ronaldo selesai eranya mereka mungkin. Apakah Lamine Yamal akan sukses? Karena banyak wonderkid yang kadang tuh tiap berapa kali edisi Piala Dunia bagus, tapi ternyata berikutnya mainnya kurang bagus di klub, malah kadang ada yang tidak bersinar. Dele Alli salah satunya. Terus ada Dama Estevao teman Pro 2. Ini main di Chelsea, dia dari Brazil. Ya, jadi ini juga masih muda dia. Termasuk wonderkid juga, catatannya bagus juga, impresif main sama Chelsea. Cuman aku kadang lupa kalau dia masih muda. Sama yang lagi rame sekarang adalah gelandang dari tim Italia yang dimiliki sama konglomerat Indonesia, Como. Como punya gelandang serang Nico Paz dari Argentina. Ini juga masih muda, cuman memang udah impresif banget penampilannya. Dari Jerman ada nama Lennart Karl yang berapa musim terakhir ya kayaknya, berapa pertandingan terakhir itu jadi andalan dari Bayern Munchen. Dia sempat cetak hat-trick gak sih ya? Apa enggak ya? Pokoknya permainannya bagus banget. Sama ada nama yang aku lupa kalau dia juga masih termasuk wonderkid. Karena saking seringnya dia main di tim utama dan kayaknya udah mature banget ya. Zaire Emery dari Perancis. Main di PSG, midfield. Tuh aku pikir kayak selama ini aku lupa dia masih muda banget. Ya udah aku kira udah umur 25 ke atas gitu. Ternyata masih belum. Ada satu nama yang mungkin fans Liverpool tahu, Rio Ngumoha. Ini juga masih jadi obrolan lah ya. Di Liverpool masih beberapa kali jadi starting walaupun belum impresif banget karena kayak line up Liverpool banyak bintangnya. Tapi ini jadi salah satu andalan untuk Inggris dari sayap di tahun ini. Kita lihatlah siapa wonderkid yang berhasil ya. Ini bisa jadi kamu jadi obrolan teman Pro 2 sama pasangan kamu yang mungkin gila bola, yang suka banget sama bola, atau mungkin mau deketin siapa gitu yang lagi deket yang suka bahas bola kan juga getol bahasin Piala Dunia, itu bisa dijadiin obrolan. Selain bisa ngasih juga jersey pastinya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Saatnya wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM,
2: Produ FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

105,5 Pro 2 Batang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah mau jam 9. Thank you banget udah nemenin aku di pada pagi hari ini. Mudah-mudahan tidak sampai stres kena macetnya sama Pro 2 ya. Atau macetnya juga mudah-mudahan tidak sampai mengubah mood kamu hari ini atau besok, karena kelihatannya macetnya masih bakal lanjut karena ada yang udah sampai 3 hari katanya kena macet terus. Mudah-mudahan cepat kelar ya pemohon-pemohonnya, jadi kita sudah terhindar lagi dari yang namanya macet. Dan jangan lupa jaga kesehatan teman Pro 2, cuaca masih susah banget ditebak, berubahnya cepat banget, jadi memang harus bisa jaga-jaga kesehatan kita ya. Jangan lupa juga untuk dengerin Pro 2. Aku mau pamit dulu, see you next time and bye-bye.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Yo. Me.

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Ya, semua Broadway, welcome back on Broadway. It's Liz, sudah deras banget nih hujannya untuk Jalan Wiyatama 2 sekitar gedung RRI Batam. Buat kamu yang lagi berkendara, hati-hati di jalan dan drive safely ya. Nah, ini aku mau bacain via DM dulu deh di @pro2batam. Ada Mon, namanya Monse _ Ozop. Katanya pagi Kak, mau request lagu Salma terbaru Hachu. Makasih Kak. Oke. Ditunggu lagunya ya. Ada juga Suryani Kak, request lagu Mahal Ini untuk Yang Bersamanya Kak. Makasih ya. Sama-sama. Kamu masih bisa request sampai jam 12 nanti Mam Pro 2 gitu, tungguin ya via WhatsApp juga boleh di 08 1169 1552.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

mulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Yes, Mam Rodo balik lagi di Pro 2 It's List. Lagi kali ini mau bacain via WhatsApp ya di 08116915502. Min, request lagu bisa? Bisa, sampai jam 12 nanti ya. Mau request lagu Anything You Want by Reality Club. Oke, ini gak ada namanya guys ya. Nomornya belakangnya 3007. Lanjut request dari Ray. Katanya, Kak, request Hujan Turun Silaun 7. Pas banget ya, lagi hujan ya. Oke, langsung aja kebetulan dua lagu sekaligus nih buat kamu yang masih mau request, masih ditungguin ya. Di 08116915502.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Legenda esensial senja teduh pelita nama Pro 2. Welcome back ke Pro 2 Hits List. Sekian wacain lagi requestannya kamu via DM ya. Di @pro2batam ada Fanny. Mau lagunya Ariel Noah X Raisa. Senang dengar suaramu lagi. Oke. Ditunggu lagunya ya. Ada juga Askadila mau request lagunya Ray Where's My Husband Kaigi. Oke, berarti langsung aja puterin dua lagu sekaligus ya. Yang lagi on the way tetap hati-hati di jalan dan drive safely, ini masih hujan ya. Untuk area Batam Center dan sekitarnya kayaknya hujannya merata ya, lumayan nih pagi hari ini ya. Pagi menjelang siang nih ya. Ini di jalan sekitar Abi Altama 2 sekitar gedung RRI Batam yang Pro 2. Kamu bisa berkabar di mana lagi yang hujan, langsung aja mention di @pro2batam.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak benar. Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Masih di Broadway Italy sama Broadway, masih bacain requestannya kamu. Kayaknya ini yang terakhir ya, karena bentar lagi udah mau azan sholat zuhur nih teman Broadway. Dari Karina, mau lagu Liodra pura-pura kayak gi. Oke, ada juga Amelia Novian, mau request lagunya Jisoo, Eyes Closed. Oke, berarti langsung aja putarin dua lagu sekaligus. Saya mau infoin juga untuk azan sholat zuhur daerah Batam dan sekitarnya. Hari ini jam berapa? 11.51 ya teman Produk. Wah, lebih cepat ya hari ini. Jadi buat kami yang lagi on the way, hati-hati di jalan dan drive safely. Nanti kita balik lagi di Santai Siang.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM, teman terbaik kamu.

0: salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

It's Cheat Codes, No Promises sama Prodo. Welcome back on Santai Siang ya. Masih informasinya seputar olahraga nih. Pelatih Barcelona Hansi Flick mengkonfirmasi perpanjangan kontraknya hingga 2028 ya, jelang menghadapi Alaves dalam lanjutan Liga Spanyol. Jadi jadwal Liga Spanyol Alaves versus Barcelona di Stadion Mendizorroza pada hari Rabu 13 Mei 2026 atau Kamis dini hari ya. Hansi Flick mengonfirmasi bahwa dirinya akan bertahan di Barcelona hingga 2028 usai menaikkan kontrak baru. Jadi kontrak ex-pelatih Bayern Munchen ini di Barcelona sejatinya habis pada musim panas 2027, tapi dia kemudian bersedia untuk menambah durasi kontrak selama 1 tahun. Flick juga kini sejajar dengan beberapa pelatih Barcelona seperti Pep Guardiola, Luis Enrique, dan Ernesto Valverde yang memenangi trofi Liga Spanyol di 2 musim pertamanya. Jadi Flick mengaku akan fokus menghadapi Alaves, Real Betis, dan Valencia yang akan jadi lawan di 3 pekan terakhir Liga Spanyol musim ini. Terdapat informasi yang ngelansir dari Kompas.com. Coming up next, Ariana Grande. Bye.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

It's Rose drink our coffee and I'm Brodo. Welcome back on Santai Siang ya. Perjalanan Indonesia di Piala Asia U17 2026 harus berakhir pada babak penyisihan grup B. Jadi timnas U17 Indonesia belum dapat melangkah ke babak selanjutnya setelah kalah 1-3 dari Jepang di King Abdullah Sports City Selasa kemarin malam ya. Meski pulang tanpa kemenangan, penampilan tim asuhan Kurniawan Dwi Yulianto ini tetap mendapatkan apresiasi. Pengamat sepak bola nasional Gita Suwondo menilai permainan timnas U17 Indonesia sebenarnya tidak terlalu buruk jika melihat kualitas lawan yang dihadapi gitu. Jadi timnas U17 Jepang memang tampil dominan sejak awal laga. Persaingan pressing ketat yang diperagakan membuat Indonesia kesulitan nih mengembangkan permainan. Meski terus ditekan, Matthew Baker dan kawan-kawan mampu bertahan cukup baik pada babak pertama. Tim hanya tertinggal 1 gol turun minum setelah Ryoma Suyonesi mencetak gol pada menit ke-28. Memasuki babak kedua, Kurniawan Dwi Yulianto mencoba meningkatkan daya serang dengan memasukkan Rido dan Ichiro Akbar. Jadi perubahan itu membuat permainan Indonesia lebih hidup nih. Namun Jepang kembali menunjukkan kualitasnya. Takeshi Wada memperbesar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-59 usai memanfaatkan bola hasil penyelamatan Mike Rajasa. Jadi memang Indonesia sempat membuka asa ketika Perez Joe mencetak gol indah melalui tendangan bebas pada menit ke-70. Gol tersebut membuat skor berubah 2-1 nih dan sempat membangkitkan semangat timnas U17 Indonesia. Sayangnya harapan itu hanya bertahan sesaat, Jepang langsung membalas menit kemudian lewat gol Arata Okamoto yang lahir dari serangan cepat ya. Nah itu dia informasi kalian dari kompas.com ya. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan and drive safely. Mostly beberapa wilayah di Batam masih hujan rintik-rintik, jalanan licin dan juga basah. Jadi harus hati-hati teman-teman.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

pernah dengar istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang. Pro 2 FM. Teman terbaik.

Jusi Lucy tanggung jawab sama Pro 2. Buat yang masih on the way, tetap hati-hati di jalan and drive safely. Hujannya masih rintik ya untuk jalan Belta Modo 2 sekitar Gunung Kerari Batam. Dan kayaknya sih merata ya, soalnya tadi dicek juga CCTV Batam Center juga masih hujan rintik nih sama Pro 2. Coba kita cek di tempat lain apakah rintik ya. Kalau bisa berkabar via DM di @pro2batam. Kita masih nemenin kamu selama 1 jam ke depan ya sama Pro 2. Nah, ini ada info terbaru dari Agnes Mo yang juga katanya bakal keluarin album ya. Akan rilis tahun ini. Album apa musik nih? Musik katanya. Jadi penyanyi yang sekarang berkarir di Amerika ya, memastikan tetap menggunakan unsur Indonesia di karya terbarunya. Dalam wawancara dengan Billboard dalam Red Carpet Gold Gala 2026 di The Music Center Los Angeles, Agnes menyebutkan musik terbarunya mewakili dirinya yang sebenarnya gitu ya. Dia menganalogikan musik dan pengaruh campuran budaya yang ada dalam dirinya lewat penampilannya di Gold Gala 2026. Baginya akulturasi budaya jadi hal yang mewakili orang Asia gitu. Jadi selain musik baru, Agnes Mo juga menyebut serial yang ia bintangi baru-baru ini, Richard Season 4 akan tayang tahun ini. Ia terlibat dalam serial itu bersama Anggun C. Sasmi dan keduanya diumumkan bergabung pada Juni 2025. Meskipun belum diketahui apakah musik terbaru Agnes Mo nanti dalam bentuk single atau album nih ya, para penggemar di media sosial sudah nggak sabar nih nunggu karya terbaru dari Agnes Mo gitu ya. Terakhir itu dia rilis album studio 2017 yang berjudul X ya. Album itu juga sekaligus menjadi album perdana Agnes Mo yang dibuat dan dirilis secara internasional dan album berbahasa Inggris kedua dalam karirnya. Ya, kita tunggu aja, siapa tahu album ya nanti sekali yang keluar nih, jadi lagunya lebih banyak. Jadi informasi ngelansir dari CNN Indonesia.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: RRI Digital. Tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Siang teman Pro 2, tapi udah mulai agak cerah sih ya, kayak udah mau terang gitu meskipun masih rintik-rintik sedikit nih ya. Kita masih di info hiburan dilansir dari CNN Indonesia. Nah katanya nih film Fast and Furious resmi digarap dalam bentuk serial televisi ataupun TV. Serial ini akan tayang di layanan streaming milik Universal Peacock ya. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh bintang sekaligus produser serial film itu, siapa lagi kalau bukan Vin Diesel ya, dalam presentasi NBC Universal di New York pada Senin kemarin. Jadi memang katanya, selama dekade terakhir kami menyadari bahwa para penggemar menginginkannya lebih begitu. Banyak yang menantikan serial TV-nya gitu dari Fast and Furious ini. Nah, Variety menyebutkan meski Vin Diesel menyebutkan ada 4 serial nantinya dari semesta Fast and Furious, sumber menyebutkan bahwa sebenarnya hanya ada 1 serial yang akan dikerjakan gitu ya. Jadi Mike Daniels dan Wolf Coleman bertindak sebagai co-showrunner dan producers eksekutif serta penulis naskah pilot. Keduanya terlibat dalam Shade of Blue, sementara Daniels juga pernah terlibat dalam Sons of Anarchy. Nah, memang Vin Diesel akan menjadi produser eksekutif bersama Sam Vincent, Neil Moritz dan Pavan Shetty juga menjadi produser eksekutif bersama Jeff Kirschenbaum dan Chris Morgan. Nah, ini nanti serialnya bakal tayang di Peacock ini. Dia akan ongoing begitu ya. Jadi bukan serial televisi Fast and Furious yang pertama ternyata. Netflix sebelumnya menayangkan serial animasi Fast and Furious Pyre Racer selama 6 musim di antara 2019 hingga 2021. Ya, kita tunggu aja ya serial filmnya TV-nya dari Fast and Furious ini. Udah lama banget, udah legend banget tuh ya filmnya. Kalian nontonnya sampai Fast and Furious berapa nih ya, Pro 2? Udah sampai berapa ya? Udah banyak lah pokoknya nih, Pro 2. Terdapat informasi yang dilansir dari CNN Indonesia. Kami up next, Number 5 with All Night.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

pamit undur diri dulu di Santai Siang edisi hari 13 Mei 2026. Nanti di sore ceria bakal ditemani sama Dava ya. Besok kita ketemu di Spade. Buat yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalan and drive safely.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

105,5 perbatan teman terbaik kamu, selamat sore teman Pro 2 di sore ceria hari ini ya, edisi tanggal 13 Mei tahun 2026. Aku bakal nemenin kamu dari jam 3 sore sampai jam 7 malam nanti ya. Dan tapi untuk itu aku sekalian mau infoin untuk azan sholat asar di wilayah kota Batam dan sekitarnya di jam 3 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Jadi yang melaksanakan ibadah sholat asar bisa siap-siap terlebih dahulu. Aku juga mau infoin di jam 4 sore nanti kita ada sore ceria berjaringan dari Korwil Pedang Prabu ya. Ini dari RRI Ranai dari jam 4 sore sampai jam 5 sore nanti. So keep stay tune on Predo FM teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

105 FM berbatal teman terbaik kamu. Dan sebentar lagi ini ada sore ceria berjarik dari RRI Rana ya. Ini Korwil Pedang Prabu. Nah ini nanti jam 4 sampai jam 5 ada dengan tema pencak silat dari RRI Rana. Jadi buat kamu langsung aja keep stay tune on Pro FM teman terbaik kamu.

99,2 FM Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

Emang perlu dua, teman terbaik kamu. Baik lagi bersama aku, Haran Kasmah, di 99.2 FM di sore ceria. Oke, teman perlu dua, lagu lagi beran. Aku cukup sampai di sini dan selanjutnya kita mengikuti satu paket acara sore ceria.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Teman terbaik, kamu balik lagi bersama aku Harlan Kasma ya, untuk menemani di ruang dengar kamu teman Pro 2. Di sore hari ini, di sore ceria teman Pro 2. Hari ini hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Nah teman Pro 2, di sore ceria kurang lebih 1 jam ya, aku Harlan Kasma akan menemani teman Pro 2 di sore hari ini, sore ceria berjaringan Korwil Nusantara 15 Padang Prabu, yang sudah bersama kami juga yang mengikuti siaran langsung kita berjaringan. Ada RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Ranai Batam, dan SP Bengkalis. Nah, jadi teman Pro 2, untuk di sore ceria ya, nanti kita juga akan ngobrol bersama bintang tamu kita yang sudah hadir di sini, yang pastinya untuk ngobrol-ngobrol bersama kita teman Pro 2. Oke, kalau begitu kita langsung saja untuk menyapa bintang tamu kita, ada Ade Yanti Rahma, yaitu atlet pencak silat. Halo. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya? Oke. Nah, selain Yanti di sini juga ada atas nama Muammar Hadafi, atlet pencak silat. Halo.
2: Halo, Kak.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Sapaannya apa nih? Sapaannya kamu, panggilan kamu sehari-hari?
2: Davi, Kak.
0: Oh, Davi. Kesibukannya apa nih kalian berdua nih?
2: Kalau sekarang ini kesibukannya latihan, Kak.
0: Latihan apa nih?
2: Latihan untuk persiapan Popda.
0: Oh, persiapan untuk Popda. Oke, kalau Yanti sendiri saat ini kelas berapa sih kamu?
1: Saya masih kelas 1 SMK.
0: Kelas 1 SMK. Kalau sekarang itu kelas 10 ya?
1: Iya.
0: Oh, SMK. SMK Pariwisata. Oke. Kalau kamu sendiri, Davi?
2: Saya kelas 2 SMA.
0: Kelas 2 SMA di mana tuh?
2: Di SMA 2 Semanda.
0: Oh, SMA 2 Semanda. Nah, jadi teman Pro 2 mereka ini ternyata masih pelajar, teman Pro 2. Berarti seumuran sama aku gitu ya. Oke, teman Pro 2 ya. Kamu juga nanti bisa menyaksikan atau melihat ya, dengarkan siaran kami melalui di YouTube kami RRI Ranai ya, atau melalui di aplikasi kami RRI Digital.

0: Jogja. Ya. Itu setiap hari yang kamu lakukan?
1: Kalau yang TC malam tuh bisa suka hati aja datang. Kalau mau datang nggak apa-apa. Kalau nggak mau datang ya juga nggak apa-apa.
0: Nah, kalau kamu sendiri Yanti, sejak kapan sih suka ya atau senang dengan pencak silat?
1: Kalau suka sih nggak terlalu lama. Cuma kan itu pernah ikut-ikut dari kelas 5. Soalnya saudara juga banyak yang ikut.
0: Oh gitu, berarti kamu memang sudah lama ya suka cinta dengan pencak silat ya?
1: Ya lumayan.
0: Dari SD ya?
1: Iya dari SD kelas 5.
0: Oh gitu, apa yang bikin kamu tertarik dengan pencak silat?
1: Kemarin tuh cuma ikut-ikut aja main-main.
0: Oh main-main ya,
1: cuma disuruh ikut sama saudara kan, ayolah ikut ya.
0: Jadi
1: ikut, main-main cuma utama.
0: Oh main-main, keterusan, asik. Yang bikin asik tuh apanya tuh?
1: Pas ada ini, event Popda tuh kayak, ih mau ikut lah, mau ikut tanding gitu, mau menang 2024.
0: Iya, gitu. Berarti dari kecil lama-lama kamu suka begitu. Apalagi kamu kan seorang wanita begitu. Kalau di tempat-tempatnya kamu yang latihan itu ada juga nggak sih cewek yang ikut bergabung di pencak silat?
1: Banyak bang.
0: Banyak ya. Tidak dibatasi ya?
1: Tidak.
0: Kalau syaratnya apa tuh?
1: Kalau kami syarat nggak ada sih bang. Kalau masuk yang penting jangan main-main aja gitu.
0: Oh nyem-nyem gitu ya?
1: Kalau latihan ya latihan, kalau main-main ya main-main. Waktunya gitu.
0: Oke. Padahal awal ceritanya tadi kamu buat main-main aja ya. Tadi lama-lama lah cinta gitu ya.
1: Suka
0: begitu ya. Jadi jago dong kamu.
1: Ya lumayan.
0: Insyaallah jago. Oke. Teman berdua ya. Nanti kita ngobrol lagi ya. Kita ngobrol dulu sama Yanti dan juga ada Davi. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Sejak kapan sih mereka suka? Terus sekarang kemana aja mereka? Begitu ya. Kita ke lagu dulu teman berdua. Tetaplah di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Teman perlulah teman terbaik. Kamu balik lagi di sore ceria satu. Tembang bagus ya dari aku untuk teman pro 2. Nah, jadi teman pro 2 tadi sempat juga ngobrol sama Yanti dan juga Davi ya, terkait kapan sih kamu suka dengan budaya pencak silat begitu. Halo. Hai. Hai. Iya. Yeah. Oke, tadi kan Yanti ya, berarti ya, katanya suka dari kecil ya.
1: Ya, kelas 5.
0: Kelas 5 SD. Berarti kalau pencak silatnya itu emang kemauan begitu ya, atau memang kalau aku tahu kalau pencak silat itu kan biasanya apa ya, kayak untuk diri sendiri gitu ya. Ya. Kalau buatnya kamu sendiri gimana sih kalau untuk pencak silat?
1: Ya memang untuk diri sendiri, terlebih ini sih ke diri sendiri, soalnya kan kita ngelatih fisik kita.
0: Oh gitu. Terus
1: itu juga ngelatih kejujuran juga sebenarnya.
0: Oh iya.
1: Iya, soalnya di situ
0: dari segi apanya?
1: Di situ kami tuh ada disuruh push up 1000.
0: Jadi serius?
1: Iya.
0: Push up 1000 kali?
1: Iya, 1000 kali.
0: Sanggup jadi, kamu?
1: Ya makanya itu ada bohong-bohongnya, makanya itu di situ ngelatih kejujuran kayak.
0: Oh.
1: Itu dikasih cuma beberapa menit aja gitu kan. Misalnya 15 menit harus udah siap. Nanti kan ada yang belum siap tapi udah bilangnya udah gitu.
0: Oh gitu. Berarti memang kita harus melatih kejujuran di situ ya, jangan bohong.
1: Ya.
0: Begitu selain kita untuk fisik, di situ juga kita melatih kejujuran mental juga begitu ya. Oke, kalau Davi sendiri nih. Tapi sebelumnya aku mau kasih ucapan terima kasih sih. Selamat juga buat kalian ya kan. Yeah. Yanti dan juga Davi. Kemarin kalau gak salah bawa pulang juara di IPSI Kabupaten Natuna gak sih?
1: Iya. Yeah.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Yeah. Iya, kapan sih itu?
2: Tanggal 3 kalau gak salah kan.
1: Iya.
0: 3 apa nih?
2: 3 April.
1: Iya, 3 April.
0: Sekarang Mei.
1: Iya.
0: Ih gitu.
1: Yeah.
0: Kok bingung? Tapi kan sebenarnya juara atau enggak sih? Aku bingung nih. Masa enggak tahu betul enggak sih Kak Vera? Iya kan juara kok bingung gitu ya.
1: Mei. Bukan April,
0: Mei. Mei atau April?
1: 3 Mei.
0: 2024.
2: 2026.
0: Eh gimana sih rasanya?
1: Itu pasti seneng banget sih Kak, kan.
0: Oke. Itu antar apa?
2: Antar sekolah.
1: Antar sekolah pasti Kak.
0: Sekabupaten atau sekecamatan atau CRT?
1: Kabupaten.
0: Oh gitu. Berarti setiap sekolah itu mengirimkan pesertanya, perwakilan. Iya. Berapa orang waktu itu, rame ya dari sekolahnya?
1: Lumayan. Kami total semua yang ikut tuh 68 orang kalau enggak salah.
0: 68 iya, orang
2: dari 68 satu kabupaten.
1: Iya,
0: satu kabupaten. Itu per bukan berpasangan ya?
1: Oh,
0: satu-satu ya?
1: Iya, satu-satu.
0: Oh, berarti lawan ini lawan ini gugur-gugur begitu ya.
1: Iya.
0: Jadi kalianlah yang dinobatkan menjadi sang juara.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, bangga enggak ya?
1: Bangga.
0: Yakin enggak sih atau pertama kali kalian waktu itu? Pertama kali gelar juara atau pertama kali juga ikut atau sering ikut ini baru juara gitu?
1: Saya baru 2 kali.
0: Dua kali ikut. Ya. Sebelumnya?
1: Sebelumnya menang juga juara 1.
0: Wih, keren. Kalau kamu Davi?
2: Saya tahun 2024 tuh alhamdulillah juara 3 bersama. 2026 nih baru.
0: Oke, 2000 berapa?
2: 2024.
0: 2024 peringkat 3. Juara 2026
2: juara 1.
0: 1 2025 enggak ikut.
1: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada.
1: Udah 2 tahun sekali.
2: 2 tahun sekali.
0: Oh, gitu ya. Aduh, berarti aku udah tua ya. Berarti senang ya?
1: Senang banget.
2: Bangga.
0: Oh, bangga lah ya. Apalagi kalian kan masih muda nih. Apalagi membawa nama sekolah begitu ya. Berarti yang lawan yang dilawan itu di bawah kalian dong.
1: Enggak. Kakak kelas.
0: Oh, kakak kelas.
1: Ya.
0: Serius?
1: Iya.
0: Oh iya.
2: Dia
0: cerita dong sama kita apa?
2: Dia pakai tahun 2009, 10, 11.
1: Iya.
0: Oh, di usia.
1: Ya, usia. Batasnya dari 2009.
2: Iya.
0: Oke, berarti dari usia berapa? 2000?
2: 2009 sampai
1: ke atas.
0: Ke atas.
1: Iya.
0: Oke, omo senior enggak senior ya, begitu ya.
2: Yang dipentingkan tuh BB-nya, berat badannya.
0: Oh, berarti banyak dong persyaratannya.
1: Iya, banyak.
0: Oh, dari usia.
2: Usia.
0: Berat badan juga. Oh gitu.
1: Iya.
0: Kalau contohnya nih ya, berat badannya deh.
1: Kalau kami kan ada
0: idealnya itu dari berapa?
1: Kalau under A tuh 39 ke bawah.
0: Oke.
1: Itu
0: terus
1: ada ini ya Bang, apa?
0: Apa tuh?
1: Kelas-kelasnya.
0: Oh, ada kelasnya.
1: Kelas pertandingan. Jadi enggak semuanya digabung.
0: Oke, berarti contohnya nih si Yanti nih usianya sekian, habis itu berat badan ini, jadi ditemukan dengan berat yang sama.
1: Iya. Yeah. Enggak sama dia.
0: Oh, enggak sama.
1: Saya ini kelas B ya.
0: Kelas B. Terus
1: berat badannya tuh dari 43,1 sampai 47 pas.
0: Okay.
1: Jadi di apa ya?
0: Satu tim, satu kelompok.
1: Ya, satu apa ya?
0: Satu regu. Atlet. Oh, ya.
1: Satu atlet.
0: Ah, terus
1: di atlet itu kan ada kemarin saya ngelawan dua orang, berat badan mereka tuh di bawah saya 46, mereka 44 semua.
0: Oh.
1: Jadi gak tergantung berat badan. Yang penting berat badannya tuh masih di kelas B-nya.
0: Oh, kelas B-nya. Yeah. Oh, berarti kisaran A sampai ikhlas gini. Yeah. Berarti bisa nih dilagakan gitu bisa. Ya. Berarti waktu itu untuk mendapatkan peringkat pertama berapa ya, orang yang dilawan? Maksudnya yang jadi lawan di lapangan gitu.
1: Kalau saya cuma 2, pas itu gara-gara saya bye. Lawan saya kosong.
0: Oh, kosong. Ya. Kalau kamu Davi sendiri?
2: Sama, 2 orang juga. Saya baik sekali.
0: Oh, baik sekali. Berarti aman.
1: Aman.
0: Oh, banyak cerita ya berarti Kak Vera ya kalau kita membahas tentang pencak silat ini ya. Berarti kalian bangga dong ya mengikuti ada turnamen seperti ini ya, begitu ya. Apalagi kalian cinta. Kalau Davi sendiri nih, sejak kapan sih suka?
2: Kalau dibilang suka tuh dari kecil, dari SD. Cuman masih dilarang orang tua mau ikut pas SD. SMP kelas 3 tuh baru ikut.
0: SMP, SD juga kamu suka?
2: Suka,
0: cuman
2: belum dikasih ikut latihan.
0: Oh, belum dikasih izin sama orang tua. Tapi kamu suka?
2: Suka.
0: Dari mananya tuh kamu bisa suka cinta sama pencak silat?
2: Gak tahu, tiba-tiba tuh suka aja gitu lihat orang kan.
0: Punya nyali gitu ya. Nyali. Atau kamu belajar pencak silat buat kamu paling jago di sekolah?
2: Enggak.
0: Tadi kata Yanti itu kalian ada gurunya kan?
1: Ada pelatihnya.
0: Kalau kalian itu ada pelatihnya kan? Ya. Kalau dari Yanti sendiri sama Davi sama enggak sih gurunya?
1: Oh, beda. Kami beda ranting juga.
2: Beda tempat latihannya.
1: Ya,
0: beda. Oh, beda.
1: Ya.
0: Oke, tapi sering nih ketemu-ketemu barangkali ya di lapangan.
1: Kalau
0: sering gitu ya.
1: Pengasahan ya ketemu kayak ada acara tertentu lah, tertentu.
2: Tes-tesan sabu gitu ya.
0: Ketemu begitu ya.
1: Sekarang juga ketemu.
0: Berarti hari ini ketemu juga ya. Kenapa? Karena kalian itu ditemukan waktu itu kan kalian sang juara. Ya. Jadi kalian ini kita undang di sore ceria yang hari ini juga tidak disaksikan oleh teman-teman kita di Natuna. RRI Pekanbaru juga Tanjung Pinang loh. Iya kan? Kalian pertama kali atau udah pernah sebelumnya podcast atau siaran langsung bersama RRI?
1: Udah.
0: Udah pernah?
1: Iya.
0: Kalau kamu sendiri?
2: Pertama kali.
0: Oke. Itu adalah pengalamannya kamu. Berarti kamu dari SMP udah menggeluti suka sama pencak silat kamu sendiri begitu ya. Apa yang kamu dapatkan? Nah, udah kemana aja nih? Kalau kamu Davi?
2: Kalau kemana aja belum ada. Cukup di ranai aja.
0: Iya.
2: Soalnya 2026 nih ke Karimun untuk Popda.
0: Terus kalau kamu Yanti sendiri?
1: Saya kemarin ke Batam.
0: Oh, ke Batam juga?
1: Iya, ke Batam.
0: Udah pernah ke Batam?
1: Udah.
0: Terus itu mewakili apa? Itu dalam giat apa?
1: Mewakili Kabupaten Natuna.
0: Mewakili Kabupaten Natuna yang
1: Ajeng Popda juga yang 2024.
0: Itu. Terus kamu di posisi
1: dapat juara 3
0: ya. Enggak apa-apa. Alhamdulillah ya. Soalnya yang dilawan tuh kan banyak ya. Oke. Apa sih yang perlu dipersiapkan kalau kita latihan pencak silat begitu?
1: Yang terutama pastinya mental dulu sih, Bang.
0: Oh, mental.
1: Iya, mental.
0: Itu perlu ya?
1: Perlu banget. Soalnya kalau misalnya mental kita tuh udah kena, itu maupun kita sehebat apapun teknik kita kayak wow banget gitu, kalau udah mental kena hancur semua.
0: Oke. Dalam segi apa tuh Davi mental katanya?
2: Mental berani untuk turun tanding.
0: Oke.
2: Berani
0: lagi. Apa yang perlu ditanamkan begitu ya kan? Soalnya kan aduh takut nih, takut salah nih, takut kalah nih, takut sama pelatih nih gitu. Ada enggak sih perasaan kalian ketika mau ke lapangan?
2: Perasaan itu tetap ada.
1: Pasti ada.
2: Harus dilawan.
0: Gitu ya. Berarti harus mentalnya dijaga betul-betul ya, mood yang bagus begitu ya. Harus menang gitu, ingat sih?
1: Iya.
0: Atau gimana?
2: Ya, harus tanamkan itu.
1: Ya, pasti kalau mental tuh pasti sempat kena.
0: Oke. Oh, berarti mental lah ya.
1: Memang paling
0: enggak perlu cantik ganteng.
1: Enggak perlu. Fisik tuh enggak perlu kuat-kuat kali ya, penting mental ada.
0: Oke, penting mental begitu ya. Jadi tadi kan si Anti udah pernah mengikuti di Batam begitu, kalau Davi belum ya, seputar Natuna begitu ya. Oke. Nah, pastinya kan setiap latihan itu kan perlu persiapan begitu ya. Nah, tadinya kan harus mental ya. Yeah. Ini bagaimana nih cara kalian itu menjaga semangat dalam berlatih ini? Oke, sebelum semangat dalam berlatih, kalau latihan kalian itu ada jadwalnya nggak sih dari Yanti?
1: Ada.
0: Tapi oke. Dalam seminggu nih contohnya?
1: Kami seminggu berapa kali ya? Lima kali.
0: Lima kali. Kalau Davi sendiri kan beda guru nih maksudnya.
1: Iya.
2: Untuk latihan biasa dua, untuk latihan malam 3 kali, kalau siang 5 kali.
0: Oke. Okay. Malam ada juga?
2: Malam ada.
0: Malam ada, siang ada.
2: Siang ada.
0: Itu butuh berapa lama? Maksudnya berapa lama latihannya? Kalau kita senam kan aerobik kan 2 jam, 3 jam. Kalau kalian? Kalau sesuka hati tanpa loyo atau gimana?
2: Kalau dihitung jam ya, sekitar 2 jam setengah itu udah selesai.
0: Berarti itu ada jadwalnya ya?
1: Ada.
0: Atau tidak semau kalian?
2: Enggak semau. Enggak. Ada jadwalnya.
1: Ada jadwalnya memang.
0: Oke, okay. Kalau Yanti sendiri?
1: Apanya?
0: Untuk jadwalnya itu berapa jam?
1: Jadwalnya sama, 2 jam sampai 3 jam.
0: Apakah kalian latihan pencak silat ini ketika ada turnamen atau ada kegiatan-kegiatan lomba atau segala macam baru latihan, atau memang setiap hari itu ada kegiatannya?
2: Enggak.
1: Kalau untuk kali ini cuma untuk tanding aja sih bang. Kalau misalnya ini kami kan udah bukan siswa lagi masalahnya, jadi kami tinggal ngelatih aja.
0: Oh gitu Kak Vera, ternyata mereka itu punya ada junior.
1: Ya, senior.
0: Oke.
1: Sama senior lagi ya.
0: Ada. Oh berarti di atas kalian ada. Ada lagi di atasnya, tapi di bawah kalian juga ada.
1: Masih ada.
0: Oke, nah tadi sempat juga kan ngobrol katanya Bang Arang kita mau dapat sabu apa juga, aku bingung ya. Aku taunya ikat pinggang gitu. Siapa yang mau jawab nih?
1: Dapi aja.
0: Oke, boleh. Pertama masuk nih Kak Vera atau aku, anak baru begitu ya. Ini persyaratannya apa dulu?
2: Persyaratannya yang penting niat ikhlas.
1: Yang okay. Paling penting izin orang tua
2: izin
1: sih.
2: Izin orang tua.
0: Ya. Perlu KTP enggak?
1: Enggak perlu.
2: Bebas. Semua usia bisa masuk.
0: Semua usia bisa masuk. Ikut. Yang penting tadi dapat izin. Oke.
2: Terus niat. Lagi.
0: Niat.
2: Konsisten.
0: Konsisten. Oke, persyaratan yang lain?
2: Enggak ada.
0: Mungkin dipungut biaya dan segala macam.
1: Kalau untuk pengambilan sabuk ada.
0: Oh, enggak ada. Nah, tadi pengambilan sabuk yang pertama nih, hari pertama aku masuk nih, itu supaya dapat sabuknya itu gimana prosesnya? Ada enggak sih?
1: Oh, ada. Itu pasti latihan
0: Siapa cerita? Siapa cerita nih? Davi atau Yanti nih?
2: Kalau baru masuk tuh biasanya sekitar 5 bulanan untuk naik ke tingkat selanjutnya. Terus naik lagi berapa bulan lagi?
0: Ada perkembangan ya, perkembangannya.
2: Nanti step by step lah.
0: Step by step. Berarti pelan-pelan. Naik tangganya itu harus ada tantangan enggak sih?
1: Ada.
0: Apa kalian tuh harus cerita sama aku? Apa tuh?
1: Munculnya rasa malas kayak duh enggak mau latihan lagi
0: lah. Dari Yanti sendiri atau Davi sendiri deh berbagi pengalaman. Kalian udah dapat sabuk apa hari ini?
1: Kami dah Mori putih besar.
2: Putih besar.
0: Mori putih besar. Ya. Sama Davi juga. Oke, kalian cerita dulu nih dari tangga pertama begitu ya. Prosesnya. Pertama atau gimana?
2: Kalau proses pertama itu pengenalan. Apa sih latihan silat, gimana cara pukulnya, terus gimana?
0: Oh ada tekniknya.
2: Terus naik lagi selanjutnya pemolesan lagi gimana? Dikasih teknik gimana caranya gini. Terus naik lagi tingkatnya.
0: Oke.
1: Okay. Naik tingkatnya.
0: Itu sendiri atau memang berpasangan nih?
2: Enggak.
0: Sendiri dulu.
1: Ada lettingan.
2: Ada satu grup kayak satu kelas
1: satu
2: gitu. Satu kelas sama satu guru.
0: Oke. Disitulah kelihatan ya.
2: Ya, kelihatan.
0: Kelihatan nih, oh berarti ini ada peningkatan nih, ada kemajuan nih, bagus nih begitu ya. Oh keren nih dari pertahanannya. Barulah dapat sabuk.
2: Ya, pertahanan dari serangnya.
0: Sulit enggak sih?
2: Kalau dijalani dengan ikhlas enggak sulit.
0: Oh perlu ikhlas juga ya.
1: Perlu.
0: Aku enggak ikhlas soalnya.
1: Enggak bisa.
0: Oh enggak bisa. Kak Vera mau ikut enggak pencak silat? Kak Vera nih dia susah juga untuk ikhlas. Oh serius ikhlas.
2: Serius ikhlas.
0: Oh kalau biasanya kan aku nih suka kepikiran, banyak beban begitu ya. Berarti enggak bisa masuk tuh untuk di pencak silat ya.
1: Bisa.
0: Kalian kan anak ABG ya kan? Ya Kak Vera ya. kan biasanya bucin. Terbawa nggak sih ketika latihan?
1: Enggak.
0: Serius? Enggak. Atau lagi diputusin nih contoh? Ini ngarang-ngarang nih, ya kan lagi dicuekin sama pacarnya, kan tumbuh emosi tuh. Jadi ketemu nih, pas latihan nih mau pelampiasan, pernah nggak sih?
1: Enggak pernah.
0: Tapi udah punya pacar belum?
2: Enggak.
0: Kalau Yanti sendiri belum? Oke, nggak apa nih?
1: Enggak.
0: Berarti nggak ada tantangan. Ada tantangan tersendiri nggak buat kalian?
1: Ada, yang pastinya rasa malas.
0: Oke, malas?
1: Iya, pasti kalau rasa malas itu pasti ada.
0: Ada, itu malas mau ngapain tuh?
1: Malas mau ke tempat latihan, malas ketemu mas-masnya.
0: Malas ini mungkin di ini ya, diomel ya. Gitu ya, terus disuruh gitu. Kalau Davi sendiri, ada nggak sih tantangan tersendiri? Tiba-tiba, wah mau kabur gitu?
2: Enggak, saya ikhlas menerima.
0: Kamu ikhlas terus. Jadi kamu diambil orang juga ikhlas.
2: Kalau gitu ya boleh lagi.
1: Main cuek aja.
0: Oh gitu. Jadi kamu nggak ada tantangan?
2: Nggak, insya Allah nggak ada belum.
0: Aman lah ya. Oh minta ditantangin kayaknya nih.
1: Kasih tantangan
0: ya. Berarti kalian di usia sekarang berapa sih umurnya?
1: Yanti mau masuk 17.
0: 17, kalau kamu Davi?
2: Sama masuk 17 juga.
0: Oh seumuran, cuma beda sekolah.
2: Iya sekolah.
0: Yanti kelas 10, kamu kelas?
2: 2.
0: Kelas 11, ya, kelas 2 gitu ya. Oke lah, kita break dulu ya. Oke, kita break dulu soalnya nanti ada teman aku juga mau nanya. Katanya dia mau masukin anaknya. Bisa gak sih kalau kecil-kecil?
1: Bisa.
0: Dari umur berapa?
2: Bebas.
1: Bebas.
0: Dari bayi juga bisa?
1: Jangan. Udah bisa gerak.
2: 5 tahun.
0: Oke, yang penting dapat jadi orang tua. Iya, walaupun tadi kita mau, tapi orang tua yang mengizinkan gak bisa ya?
1: Gak bisa.
0: Oke lah, kalau begitu. Aku bisa gak ikut?
1: Bisa.
0: Soalnya untuk menjaga diri sih. Oke, kita lagi dulu ya, teman Pro 2, tetaplah di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sore ceria, balik lagi bersama aku Harlan dan juga ada Yanti dan siapa?
1: Davi.
0: Okay, teman Pro 2. Mungkin di sore hari ini teman-teman kamu yang lagi monitor siaran kita di YouTube RRI Rana dan juga melalui di RRI Digital begitu ya. Mungkin ada pelatih-pelatihnya juga hari ini lagi monitor enggak? Davi.
1: Ada mungkin.
0: Ada mungkin ya. Kamu enggak ngasih tahu ya?
1: Kasih
0: tahu lah.
2: Udah di-share
1: di grup.
0: Oh gitu, udah di-share di grup juga nih ya. YouTube-nya nih. Tahu enggak siaran kita di mana? 99,2 ya. Oke, sering denger radio enggak?
1: Sering
0: enggak? Enggak ya. Jadi pulang dari sini kamu harus monitor, jangan pencak silat aja ya. Oke, tadi aku juga sempat pengen tahu nih. Tadi kan kalian untuk mendapatkan sabuk-sabuk apa itu katanya butuh proses begitu ya. Butuh apa namanya? Butuh perjuangan. Ya enggak sih? Nah, ini bagaimana nih cara kamu menjaga semangat dan berlatih begitu? Tadi kan malas begitu. Bagaimana nih supaya tadi waktunya latihan kalian tiba-tiba semangatnya kembali membara, semakin menyala gitu. Ah, gimana tuh menjaga semangat kalian saat berlatih? Davi sendiri?
1: Kalau saya ketemu kawan-kawan di tempat latihan, itu bikin semangat saya naik lagi.
0: Oh gitu. Atau kamu mikirnya, "Uy, kayaknya di sekolah nih ada yang belaga nih," gitu ya?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
2: Hancur.
0: Oh gitu ya. Kalau kamu sendiri?
2: Ikutin alurnya aja, Bang.
0: Ikut alurnya. Biasa kan mood kita kan tidak selalu baik, ya, betul nggak sih? Ya kan? Mungkin mood kalian hari ini baik, senang. Besok belum tentu. Ya kan? Ya. Itu bagaimana untuk jaga mood kalian tuh?
1: Lakukan hal positif.
0: Apa? Pernah nggak sih hari ini latihan, tiba-tiba kalian itu banyak aktivitas, banyak kerja, punya masalah, punya problem. Pernah nggak sih?
1: Pasti pernah.
0: Pernah nggak sih kalian membatalkan, aku nggak bisa habis itu? Ada nggak sih?
1: Pasti ada.
0: Ada yang dimarah nggak?
1: Enggak. Asalkan izin.
0: Oh, izin. Atau hari ini mau latihan tiba-tiba cewekmu mengajak jalan gitu.
1: Nah, itu enggak.
2: Itu pasti latihan dulu baru ceweknya.
0: Oh. Oh gitu ya. Yeah. Oke, okay. Terus ada lagi nih ya dari Kak Vera katanya ya. Ada enggak sih momen berkesan tentang sportivitas saat bertanding begitu? Kan kemarin kalian ini ya juara ya di IPSI. Mana aku pengen tahu dong, mana sih kemarin kalian dapat medalinya, mana? Tunjukkan dong sama kamera. Bangga ya.
2: Bangga.
0: Perdana lagi. Dapat medali gitu ya. Emas lagi ya. Yang dilawan itu banyak kan. Gitu kan, dapat medali, dapat uang saku lagi kan. Dapat sertifikat. Terus dapat rumah.
2: Enggak.
0: Kaya. Kaya gitu. Ya enggak apa-apalah kalau dikasih kan kita ambil. Itu kan sebagai apresiasi begitu ya. Nah, ada enggak sih momen yang berkesan tentang sportivitas saat bertanding begitu? Sportivitasnya saat bertanding.
1: Pas selesai tanding.
0: Ada berkesan enggak sih momennya apa gitu? Apakah kalian teriak atau ada syukuran gitu?
2: Iya, kalau kami ada syukuran.
0: Oh, kalau kamu ada syukuran.
2: Di Ranting Bungkuran Tengah kemarin kami syukuran.
0: Apa tuh?
2: Makan.
0: Potong lembu.
2: Enggak. Makan-makan aja, makan bersama.
0: Senang gitu ya.
2: Senang.
0: Jadi kata pelatih kamu gimana, teman-teman kamu?
2: Ya, enggak tahu. Cuman tingkatin lagi aja latihannya. Fisiknya juga masih belum oke juga. Tekniknya belum mantap semua.
0: Gitu.
2: Pokoknya harus latihan lagi lah.
0: Latihan lagi lah gitu ya.
2: Lagi.
0: Bukan harus sampai di sini ya. Iya. Apalagi kan nanti mau ikut apa?
2: Mau ikut poprov lagi, masih ada
0: poprov. Berarti kalian perwakilan?
2: Kami masih popda.
0: Masih
2: popda.
0: Oh, masih popda.
2: Iya. Tapi tahun 4 tahun lagi ya, Mas?
1: 2030.
2: Iya, itu udah poprov kami.
0: Udah bisa ikut 2030.
2: Iya.
0: Udah dewasa, udah tamat dong.
2: Udah.
0: Oke, okay, kalau kamu sendiri Davi, kan kemarin kan apa yang terkesan nih? Momen yang terkesan begitu ya.
1: Momen terkesan tuh pas di final tuh saya lawan junior saya sendiri.
0: Oh gila. Oh gitu. Iya, berarti buat kamu enteng dong.
1: Enggak juga. Emang dia saya latih sendiri.
0: Kamu keluarin enggak sih jurus-jurus kamu tuh? Oh, waktu itu lawan waktu final kamu ketemu sama junior.
1: Iya, sama siswa saya sendiri.
0: Itu apa tuh buat kamu? Jadi kamu merasa, "Woi, kecil itu."
1: Enggak. Tetap kalau di atas gelanggang tuh sama semuanya, nggak ada beda.
0: Oh gitu. Siapa tahu deh kan lebih menonjol gitu ya. Satu kali langkah langsung KO gitu ya. Bukan, berarti prosesnya lama enggak sih? Butuh berapa lama tuh?
1: Lama kalau memang untuk fisik 3 tahun. 3 bulan
2: kalau mau ini kan fisik.
0: Gitu ya. Berarti memang momen-momennya waktu itu yang terkesan ketika kamu di final ketemu junior. Kan dapat juara nih, juara satu kan. Itu ngapain aja? Malah makan juga?
1: Enggak, paling ngumpul-ngumpul sama teman gitu.
0: Udah gitu ya. Berarti ucapan selamat lah ya. Oke. Nah, terus ada lagi nih, biasa kan dalam berlaga, dalam di lapangan begitu ya. Mungkin kadang ada rasa kesal atau emosi gitu dengan lawan, gimana cara mengatasinya? Iya kan ada nih. Iya kan?
2: Ya,
0: apalagi ada. Kalian masih muda, aku yang tua aja kadang tidak terkontrol emosi. Nah, gimana tuh cara kalian mengatasinya? Biasanya kan biasa aku tonton tuh ya. Tiba-tiba kalian kena tuh timbul emosi gitu ya kan, kesel ya, gitu ya pasti. Pernah nggak sih?
2: Ada
0: itu gimana kalian mengatasinya?
1: Kontrol pikiran,
2: coba buat tenangin gitu.
1: Diri
2: nafas.
0: Gimana sempat untuk menyenangin diri? Nah,
1: itulah
0: gitu ya.
2: Kan ada ini pas pertandingan tuh ada babak istirahatnya, jadi di situ cobalah tenangin diri ya. Lagi
0: atur nafas begitu ya kan, tidak semua kita mulus tuh ya. Oh, berarti yang perlu dikontrol apanya tuh?
2: Emosi.
0: Oh, berarti ada latihannya juga ya? Ya.
2: Ada.
0: Waktu itu kalian banyak kenanya atau enggak banyak kenanya itu? Biasanya poin-poinnya gimana sih kalau untuk pencak silat?
1: Kalau pukulan tuh satu,
2: tendangan dua, bantingan tiga.
1: Bantingan, guntingan, sapuan tiga.
0: Oh, ada poin-poinnya.
2: Ada.
0: Kalau apa tadi pertama?
2: Pukulan.
0: Satu poin dimanapun.
2: Ya.
1: Di body.
2: Di bagian.
0: Oh, bagian body dari mana?
2: Di depan, sini, samping, belakang.
0: Itu ya. Berarti karena mungkin kena punggungnya di sini. Karena itu satu poin.
2: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Satu poin.
0: Harus tapi di area badan.
2: Ya, badan.
0: Body. Oke. Okay. Kalau di arah atas nggak boleh.
2: Nggak boleh.
0: Pelanggaran. Oh, bisa min ya?
2: Bisa.
0: Terus yang dua poin.
1: Tendangan.
2: Sama juga.
1: Sama.
0: Tendangan ke
2: body.
0: Iya. Kalau kaki.
2: Kaki nggak boleh.
0: Nggak boleh.
2: Pelanggaran.
0: Oke. Okay. Oh, berarti kena sini. Ya. Kena sepak gitu ya.
2: Ya.
0: Itu sekuatnya atau memang kita kontrol?
2: Ya, sekuatnya.
1: Sekuatnya.
0: Oh, gini ya. Gak pera, sekuatnya gak pera. Butuh fisik juga tadi ya.
2: Iya, betul.
0: Butuh kuat makan juga ya.
2: Enggak, kalau makan enggak.
0: Takut muntah. Oh gitu. Oke, itu kalau kena tendangan tubuh dapat 2 poin.
2: Iya.
0: Yang ketiga itu dapat 3 poin gimana?
1: Bantingan
2: untuk menjatuhkan lawan.
0: Oke, aku ngebayangin nih. Ya. Kalau mau kasih contoh enggak ya?
2: Enggak bisa
0: ya. Itu nanti dapat 3 poin. Berarti kalian harus pandai-pandai kalian dong. Ya,
1: memang harus diasah tekniknya.
0: Ada tekniknya juga ya. Oke. Nah, aku pengen lagi nih. Kan ada sportivitas ya. Gimana kalian tadi kan ada nih. Tadi kan gagal supaya kalian tidak terpancing dalam emosi kan, tadi memang kita harus ini ya, harus sabar ya. Perlu belajar juga tuh, perlu ilmu juga kan. Ada nggak sih biasanya lawan kalian itu nggak tertahan emosi, ada nggak sih lawannya? Pernah nggak sih kalian ketemu di lapangan?
1: Pernah
0: ya.
1: Sparring sama senior sama-sama.
0: Pernah ya.
2: Pernah.
0: Itu kan mungkin sebenarnya itu bagus nggak sih? Bagus kan. Supaya ada lawannya gitu. Itu kan sambil belajar ya. Yang penting bisa ngontrol lah ya. Waktu lapangan, di waktu latihan begitu ya. Tapi kalau ketika kalian sudah berapa lama ikut tanding?
2: Saya baru 2 kali.
0: Kalau Davi sendiri?
1: 2 kali juga.
0: 2 kali juga ya. Ya cuman tahun ini kalian berhasil ya. Gitu ya kan. Oke. Nah, pasti kalian nanti kan ikut Popda ya?
2: Iya.
0: Kapan itu?
2: Ini Popda sekarang.
0: Popda sekarang ya. Oh ya udah ya. Terus nanti kan pop juga ya. Ya. Otomatis kalian itu ada persiapan dong.
2: Ada.
0: Itu gimana tuh? Apa persiapannya?
2: Latihan lagi fisik, mental. Tekniknya lagi.
0: Oh gitu. Berarti persiapannya itu apa-apa saja tadi, pertama fisik
2: mental teknik.
0: Oh teknik. 3 poin itu.
2: Iya.
0: Itu perlu ditanamkan.
2: Perlu.
0: Itu perlu latihan sebulan sekali atau gimana?
1: Enggak.
2: Harus rutin sih.
0: Rutin ya.
2: Kayak seminggu berapa kali.
0: Biasanya kalau enggak latihan tuh gimana kata pelatihnya?
2: Istirahat. Pasti nurun, turun. Fisiknya pasti turun kalau misalnya enggak latihan.
0: Iya, maklum lah ya kan. Kadang fisik kan biasa kita melemah begitu ya. Tadi kan sempat di awal kalian itu dalam satu minggu berapa latihannya?
2: 5 kali.
0: Itu di jam-jam berapa? Kan jam sekolah kalian itu sampai sore kalau enggak salah.
2: Kalau di Yanti malam.
0: Oh, kalau Yanti malam.
2: Iya, biasanya.
0: Itu di mana?
2: Di Ranting Bukuran Tengah.
0: Oke, di Ranting Bukuran Tengah.
2: Ya.
0: Kalau kamu David sendiri?
1: Kalau malam tuh 3 kali latihan di Ranai, di Sual.
0: Di Sual. Ya. Tuh ramai enggak sih?
1: Alhamdulillah ramai.
0: Berapa orang? 100.
1: Enggak, tiba. Sekitar 15-an orang ada.
0: Ada gitu latihan. Ya, yang ikut latihan. Ya. Itu yang dari kecil sampai remaja gitu ya. Ya
1: ada.
0: Gabung ya.
1: Gabung.
2: Sampai dewasa.
0: Ada juga ya. Yang dewasa juga ada ya. Oke, itu malam.
1: Malam.
0: Lebih enak malam atau siang sih?
2: Malam. Malam.
0: Kenapa? Supaya enggak panas ya?
2: Iya, enggak panas, dingin juga.
1: Enggak panas, bisa lebih fokus gitu.
0: Kalau malam jam berapa emangnya?
1: Setelah sholat isya. Sholat isya sampai kalau untuk belajar paling jam 10.
2: 10 sudah pulang.
1: Kalau bekerja kalau dia datang jam 8 mulai latihan jam 8. Selesainya tergantung.
0: Kalian ada tim, bukan tim khusus sih, berarti ada ini enggak sih? Oh, berarti ini khusus untuk yang masih pelajar. Ya. Ini yang masih ada. Kecil
2: ada.
0: Gitu.
2: Ada.
0: Ada ya? Ya. Kalian ke sekolah nih, gimana kalian bisa mengatur waktu kalian?
1: Seperti biasa.
0: Atau sambil latihan sambil belajar?
1: Enggak. Biasanya balik sekolah tuh langsung kerjain tugas.
0: Oke. Jam berapa sih pulangnya biasa sekolah? Jam 3 ya?
2: Jam 3,
1: jam 4. Kalau 9.
0: Kan capek itu ya?
2: Iya, capek.
0: Iya kan, belum lagi mau latihan. Gitu ya? Oh, berarti kalian aman lah ya? Tidak mengganggu jam belajar lah?
2: Aman.
0: Orang tuanya juga tahu kan?
2: Iya, orang tua juga mendukung.
0: Oh, lebih suka sering latihan malam ya?
2: Iya.
0: Alasannya tadi karena?
2: Enak, sejuk.
0: Sejuk.
2: Gak panas.
0: Gak panas ya? Iya,
1: lebih fokus aja gitu.
0: Lebih fokus ya. Itu ngapain aja biasanya?
2: Ya,
0: latihan apa
2: fisik.
0: Tuh?
2: Fisik,
1: push up, sit up.
0: Begitu itu aja dong tiap hari.
2: Iya, cuma nanti ada tambah-tambah materi sedikit gitu.
1: Materi bantingan atau apa guntingan.
0: Tendang. Oh, ada tekniknya begitu ya. Kalian sempat bosan enggak sih, pernah mengalami aduh bosan atau capek? Kok enggak ada guna gitu. Ada enggak sih kalau berpikir?
2: Bosan enggak? Kalau capek pasti ada.
0: Kalau bosan mungkin
2: enggak ada.
0: Enggak, tapi kalau capek iya.
2: Capek pasti ada.
0: Oke. Okay. Oke, kalau begitu kita break dulu ya. Nanti kalian boleh salam-salam buat teman-teman kamu. Ya enggak sih? Mungkin apa yang ingin kamu sampaikan, harapannya kamu. Karena 10 menit lagi nih. Tapi nanti ya,
2: yeah.
0: Setelah satu lagu baru kita closing, kita tutup untuk di sore ceria. Nanti kalian bisa sampaikan apa yang ingin kalian sampaikan dan harapannya ke depan seperti apa. Oke, okay. Kalau begitu emang Pro 2 kita ke lagu dulu. Ya jangan kemana-mana, tetaplah di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, teman terbaik, kamu baik lagi bersama aku, Harlan Kasmadi, sore ceria. Oke, masih bersama Yanti dan juga Davi, teman Pro 2 di sore ceria. Kita mengangkat satu topik yang menarik, yaitu pencak silat, budaya, sportivitas, dan juga prestasi. Kebetulan mereka ini kemarin mendapatkan prestasi, begitu teman Pro 2, di IPSI tahun 2026 di Kabupaten Natuna, ya kan? Kalau untuk di putranya Davi, putrinya Yanti, yang mereka masih statusnya pelajar baru 17 tahun, dan juga nanti mereka akan persiapan untuk di tingkat apa lagi?
1: Kabupaten
2: provinsi
0: begitu teman Prodo. Oke, buat Davi sendiri dan juga Yanti, kan kita sebelum closing nih, pastinya ada harapan nggak sih gitu? Apa untuk kedepannya, persiapannya apa? Kemudian apa yang ingin kamu gapai nanti setelah ini, begitu ya? Silakanlah, kamu boleh berbicara di kamera kita, menyapa teman-teman Pro 2.
3: Harapannya tuh pemerintah Kabupaten Natuna tuh bikin event-event lagi gitu.
0: Oke. Okay.
3: Ya, Bupati Cup gitu.
1: O2SN.
3: O2SN.
0: Itu ya harapannya.
3: Iya.
0: Yeah. Oh, cukup, nggak minta yang lain.
3: Yeah. Minta itu aja, bikin-bikin event-event gitu.
0: Oh. Yeah.
1: Soalnya di Natuna nih kurang event untuk pencak silat, iya, kurang.
3: Jadi kami tuh iri
1: sama yang di luar, kayak di Batam, Tanjung Pinang.
0: Cukup diadakan lah ya, masalah juara kan belakangan ya.
1: Ya, yang penting diadakan aja.
0: Kalau dapat banyak.
1: Iya.
3: Iri lihatnya gitu kan, di luar banyak event-event gitu. Prestasi terus.
0: Iya. Oke, itu harapan ya dari lubuk hati kalian lah.
1: Iya.
0: Tapi kalau Yanti sendiri gimana nih? Apa sih harapannya ke depan begitu? Kan sekarang kalian bisa dikatakan di posisi pertama mendapatkan medali begitu. Apa sih harapannya ke depan untuk kamu berdua?
1: Sama sih bang, nambahin event aja. Soalnya di sini kan memang apa ya, kurang kalau untuk pencak silat, lebih ke voli sama bola kaki. Jadi di sini tuh kurang pencak silat. Ya di, kayak dibilang sama Mas Dapi tadi kan, di luar banyak juga. Jadi kami memang iri. Setiap kan kita scroll TikTok nih, pasti ada live FVP pencak silat lah, mereka tanding-tanding ini. Itu pasti di kita, kok di sini enggak ada kayak gini ya gitu. Pasti ada irinya itu.
3: Sama harapannya tuh
0: apa tuh?
3: Dispora ngasih kota lebih ke atlet
1: pencak silat. Iya, kota atlet.
0: Emang sebelumnya gimana?
1: Kami sekarang cuma diambil kota atlet
3: 7 orang. Ini diseleksi lagi.
1: Yang lulus
3: 11 orang. Terus diseleksi lagi, diambil 7 orang.
1: Cuma 7 orang.
0: 7 orang.
3: Harapannya gitu.
1: 3 cewek, 4 cowok.
0: Cowok. Itu buat kalian kurang atau pas?
1: Sebenarnya sih kalau bisa berangkat semua.
0: Oke. Itu harapan kalian lah ya dari pemerintah, kalau dapat event-eventnya tuh diperbanyak, diseringkan lah gitu ya. Kalau dapat 11 orang diberangkatkan.
1: Iya, semuanya, semua atlet diberangkatkan.
3: Kita lebih dilihat.
0: Ya Mas, ya, tapi targetnya harus juara.
1: Iya.
0: Yakin nih juara.
1: Alhamdulillah. Ya, insyaallah.
0: Oh, apalagi mau disampaikan nih, salam-salam atau enggak?
1: Ini kami pelatih kami nitip salam.
0: Oke. Okay.
1: Bang Harlan.
0: Oh, makasih.
3: Bang Boncel.
1: Dan Bang Boncel.
0: Oh, Bang Boncel. Oh, tahu dong. Itu pelatih kalian.
1: Iya.
0: Oke.
3: TC atlet untuk Kopda.
0: Oke. Ya udah, cukup sampai di situ aja.
1: Cukup.
0: Serius? Udah lagi?
1: Enggak.
0: Enggak ada lagi. Oke lah kalau begitu. Oke, teman Pro 2 ya, terima kasih buatnya kamu Davi, terima kasih buatnya kamu Yanti sudah datang di Sore Ceria. Dan acara Sore Ceria ini tidak hanya teman-teman Pro 2 di Ranai aja yang menyaksikan, tapi ini juga diikuti di berjaringan Korwil Nusantara 15 Padang Prabu dari RRI Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Ranai, Batam, dan juga RRI Bengkalis. Sekali lagi terima kasih ya.
1: Sama-sama.
0: Sukses buat kamu berdua, kemudian tetap mempertahankan medalinya, ya kan?
1: Ya.
0: Tetap dan terus berlatih, jaga emosi. Nanti saya belajar ya untuk jaga emosi, mengontrol diri. Kak Vera juga, soalnya dia punya anak, saya punya anak, pengen bergabung, bisa kan?
1: Bisa.
0: Oke. Okay. Nah, tapi tunggu udah besar.
1: Ya kan? udah besar.
0: Kurang lebih lah 5 tahun nanti SD lah ya, boleh lah ya.
1: Boleh.
0: Oke, kalau begitu terima kasih ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay, jadi teman berdua, terima kasih buat kamu yang selalu setia bersama kami di Sore Ceria. Insyaallah nanti kita juga akan bergabung atau mengadakan acara yang sama dengan topik yang berbeda dengan narasumber yang berbeda. Aku Haringkas mundur pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Woi, gimana kemarin tes biasis walaupun negerinya? Lancar.
1: Hei, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105 FM berbatam teman terbaik kamu. Selamat sore tahun pro 2 di sore cerah kali ini. Aku mau info terkait pantauan lalu lintas ya, karena udah jam 5 lewat dan banyak banget yang udah pulang kerja menjelang di hari libur di esok hari tentunya ya. Nah, ini pantauan lalu lintas di simpang BI terpantau ramai lancar. Ini ada banyak banget yang antri lampu merah ya di depan simpang BI ini. Kebanyakan sih pengendara roda 4 ya ini, terutama di sini. Terus kita geser di Bundaran Madani arah Sungai Panas, ini terpantau juga ramai lancar. Beberapa juga kendaraan dari Simpang Glel menuju Ocarina juga terpantau padat ya. Dan ini pelan-pelan aja karena banyak banget genangan habis hujan, terutama licin nih pasti jalanannya, jadi di pelan-pelan aja ya. Kita geser di Simpang Kuda, terpantau di Simpang Kuda ini ramai lancar, belum ada penumpukan sama sekali ya di sini. Kita geser di Simpang Casablanca, terpantau yang menuju ke arah Tiban, Sekupang dan sekitarnya ini ramai banget. Dan buat pengendara ini ya, roda 4 berhati-hati karena roda 2-nya ini kanan-kiri nih jalannya ya. Pelan-pelan aja intinya. Nih terpantau di tanjakan Shotling, rame banget ini yang lewat sini menuju ke arah Tiban, Sekupang dan sekitarnya. Terus kita geser di depan pos damkar, terpantau ramai lancar di sini, jalannya juga udah kering. Nah, ini pelan-pelan lewat sini, hati-hati. Besok menjelang liburan ya, ini tanggal merah, long weekend juga. Buat yang mau pergian, hati-hati, jaga kesehatan tentunya ya. Dan buat yang lagi di jalan, kalau ada update atau apapun bisa langsung DM di Instagram kita di @prodobatam.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

saatnya wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktek sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

105.5 FM, Rebatam, teman terbaik. Kamu masih di Sore Cerita Pro 2. Di sesi terakhir kali ini aku mau sekali lagi update terkait kondisi lalu lintas di sore hari ini ya. Dan ini terpantau di Simpang BI, lumayan ramai ya teman-teman Pro 2. Ini padat di lampu merahnya, dan di Bundaran Madani juga terpantau ramai lancar. Kita geser di Simpang Casablanca yang mengarah ke Tiban dan Sekupang, sekitarnya itu juga ramai sekali. Jadi buat yang lagi di jalan tetap hati-hati, dan menjelang libur panjang juga dijaga kesehatannya. Selamat berlibur juga untuk yang melaksanakan libur ya. Dan tentunya aku pamit undur diri di Sore Cerita pada sore hari ini. Di jam 6 sampai jam 7 nanti ada kita jazz musik, di jam 7 nanti ada musik live chat dari Pro 2 FM Jakarta. So keep set on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian

ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus-menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur." Dan tiga siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah, kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya tiga baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa."

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Noche. Yes, yes, yes, Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Halo, welcome back to your favorite show.
0: Asik.
1: Barengan sama kita berdua tentunya.
0: Yoi, barengan sama Elan dan juga Edit selama 1 jam ke depan, teman Bro 2.
1: Seperti biasa kita bakal ngobrol barengan sama musisi-musisi luar biasa.
0: Betul.
1: Kemarin sudah barengan sama seorang wanita cantik.
0: Oh.
1: Dan malam hari ini kita ditemani juga oleh seorang wanita cantik.
0: Karena kalau cowok kita tidak terima. Enggak. Bercanda.
1: Kok gitu?
0: Iya, maksudnya kayak biar enggak cowok semua gitu.
1: Biar ada ya sopran atau altonya.
0: Iya, gitu. Biar lebih enak juga didengarnya, Dit.
1: Benar. Jadi pastiin lo buat stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia favorit kamu.
0: Betul.
1: Dan juga kamu juga bisa ikutan kita dan mungkin juga bisa bertanya secara langsung ya.
0: Betul.
1: Buat bintang tamu kita malam hari ini langsung drop aja bisa di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Mm-hmm.
1: Atau bisa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
0: Yes, dan kita belum spill nih, kira-kira bakal ngobrol sama siapa sih, Dit, malam hari ini?
1: Kita bakal ngobrol sama...
0: Sama
1: Alisa Dira.
0: Oh, Alisa Dira teman berdua dengan single terbarunya. Nanti kita akan ngobrol bareng-bareng ya.
1: Yoi,
0: pastinya.
1: Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia.
1: Welcome to MLC Music Live Chat.
0: Betul. Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua, teman berdua, yes. Karena sepertinya akan kurang menarik.

0: demo lagu.
1: Demo, oh, enggak rame ya? Enggak rame. Ada yang bakar ban di situ?
0: Enggak ada.
1: Iya.
0: Adanya ini bakar chat-chat sama mantan ada.
2: Waduh. Foto mantan.
1: Aduh. Ini baru mulai udah bahas-bahas mantan aja nih kita nih. Baru mulai kita. Kita pemanasan dulu ya.
0: Iya.
1: Gimana Kak Alisa Cih, tanya Cih.
2: Gua
1: takut salah nanya.
0: Kok takut salah nanya?
1: Gak apa-apa, gak apa-apa. Jadi Kak Alisa tadi merekam demo baru.
0: Merekam demo, iya, lagu
1: untuk
0: baru.
1: Single baru.
0: Iya, karena keseharian aku di situ-situ aja sih. Jadi aku ya udah aku nulis lagu, aku nyanyi, terus aku kuliah juga.
1: Oke.
2: Tapi kalau dihitung-hitung ya kayak ya kita let's say sebulan tuh bisa
0: sebulan
2: bikin berapa lagu tuh?
0: Kalau misal
2: tuh?
0: Ecek-ecek ya. Ecek-ecek tuh maksud gue yang kayak beneran kayak aduh ini kayak kurang-kurang gitu sih. Mungkin kayak 10 ada.
2: Oke.
0: Tapi kalau yang kayak beneran gue cinta, gue naksir mungkin 1 sampai 2 gitu ya.
1: Oh, ada tier-nya gitu
0: ya. Ada tier-nya.
1: Gue enggak terlalu suka nih atau gue suka banget nih gitu.
0: Benar-benar. Ada yang dianak tirikan. Maaf ya, maaf nih buat lagu-lagu gue gitu.
1: Begitu.
2: Oh, benar-benar gitu. Tapi ada enggak maksudnya pernah enggak suatu saat ketika mungkin ada satu lagu yang ya tadi bahasanya dianak tirikan gitu kan, tapi ternyata banyak orang yang suka.
0: Nah, sebenarnya yang aku anak tirikan tuh enggak pernah aku rilis.
1: Oh
0: iya, jadi jadi yang dirilis tuh udah yang kayak bener-bener anak pilihan ya, anak emasnya gue. Itu yang gue pilih.
2: Oke, paham.
1: Nah, kalau lagu yang nanti nih, kira-kira bakal mirip-mirip nggak kayak lagu lo sebelumnya nih Kak?
0: Sebenarnya mirip sama, jadi vibesnya ini mirip sama salah satu lagu gue yang rilis di tahun 2024.
1: Oke. Okay.
0: Judulnya Minimal Tanggung Jawab.
1: Minimal Tanggung
0: iya,
1: Jawab.
0: Iya, jadi kita ambil instrumentasi dan referensinya tuh lebih banyak kayak ke luar negeri gitu kan.
1: Oke. Okay.
0: Dan kayak lumayan ada kayak elektronik instrumennya gitu loh.
1: Oke.
2: Alright. Berarti ini adalah single ke 7.
0: Betul.
2: Single ketujuh nih.
0: Gak terasa.
2: Gak terasa.
0: Ya,
2: anaknya udah 7 nih.
1: Iya.
0: Tujuh nih gak terasa dan selalu di setiap journey-nya ditemani oleh RRI Pro 2.
1: Hey. Waduh. Gokil. Karena Kak Alisa termasuk yang sering main kesini ya.
0: Iya.
1: Termasuk yang sering main kesini gitu.
2: Untungnya gak kapok ya.
1: Iya. Pertama gak kapok dan dia produktif banget. Bener. Berarti. Produktif banget ya. Kacau. Betul.
2: Karena terakhir juga kesini tuh awal tahun ya.
1: Awal tahun ya.
0: Iya.
1: Awal tahun bulan kelima udah kesini lagi cuy.
0: Iya.
2: Wow.
0: Iya.
2: Terbukti ya. Sangat produktif.
1: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagu tuh Kak?
0: Kalau dari awal tahun ke sekarang lupa lagi.
1: 3 atau 4 mungkin ya?
0: 2 sampai 3. Lupa.
1: 2 sampai 3.
0: Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
1: Nah, mungkin
0: nih. Mereka lebih hafal ya tanggal-tanggalnya gitu.
2: Benar. Kadang-kadang sering kayak gitu ya.
1: Iya, benar.
2: Apa? Lebih perhatian sama kita.
0: Iya.
1: Nah, jadi Kak Alisa sendiri juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Gak Apa-apa Nice. Ini Nice Try ya berarti ya.
0: Apa iya, tapi judulnya
2: setidaknya mencoba.
1: Nah, ini kayak sebenarnya tentang ya udahlah yang penting usaha gue udah jalan nih gitu.
0: Benar, iya.
1: Itu backstory-nya gimana tuh Kak?
0: Backstory-nya tuh awalnya aku kayak ngerasa gimana ya? Dimanapun lah, di lingkungan manapun itu menurut gue susah gitu untuk mendapatkan suatu kesempatan ya.
1: Oke.
0: Mau itu misalnya waktu gue ngejar kampus, kayak kok gue susah banget sih ngejar kampus. Mungkin nanti ketika gue mau nyari kerja pun juga begitu. Dan kayak di fase-fase itu tuh pasti ada momen dimana kita dibandingin sama orang lain. Terus kayak kita gak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapet. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. Kayak tentang kayak gue minta dong kesempatannya, tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue nggak apa-apa, yang penting gue udah nyoba. Tapi yang penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu kayak
2: itu dia benar-benar setidaknya mencoba ya, daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
0: Betul
2: karena nggak mencoba sama sekali, jadi bercobalah, tolong kasih kesempatan deh gitu.
0: Gitu istilahnya.
1: Karena mungkin banyak orang yang udah takut nyoba ya.
0: Betul, ada yang takut nyoba dan juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba. Udah keburu di underestimate.
1: Iya, benar-benar.
0: Lu mah gak bisa, padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong.
1: Tapi lu percaya gak kalau misalnya keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu yang tepat?
0: Percaya.
1: Oke.
0: Tapi ini ada ininya juga ya, maksudnya ada

0: poin yang harus diambil adalah karena sukses itu kan kayak luck dan juga dari kompetensi kita gitu,
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Nah jadi setiap ada kesempatan apapun kita ambil aja karena kita nggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan, nice, gitu, nice, kan.
2: Alis Adira,
1: Alis Adira, kita harus pamit dulu teman-teman dua karena quote-nya udah bagus tadi, udah bagus daripada
0: di klip bisa,
1: di klip ya, di klip ya, ya. Ini di klip ya, tolong ya. Di klip ya. Ini udah bagus banget quotes-nya, bener. Jadi kita tutup aja MLC. Jangan dong,
0: Jadi sekarang gue aja yang nyiap.
1: takut jomplang lagi nanti.
2: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2, yes. Bakal ngebahas soal setidaknya aku telah mencoba.
1: Betul.
2: Buat lo semua teman bro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya,
1: betul.
2: Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel RRI Jakarta.
1: Yes.
2: Atau bisa langsung berapa di WhatsAppnya bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, teman bro 2 jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ.
1: Yoi, masih barengan sama kita berdua dan tentunya masih ditemenin sama Alisa Dira.
0: Halo. Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
2: Iya,
0: benar. Ica, panggilan Ica.
2: Ica, tapi biasanya yang tahu Ica-Icaan tuh biasanya cuma yang kayak ini, aku tuh suka live gitu kan,
0: okay.
2: Di TikTok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu tuh kalau nama aku Ica.
0: Oh.
1: Siapa yang pertama kali manggil Ica itu?
2: Nyokap.
0: Oh, nama kecil. Oh, ya.
2: Karena nyokap gue suka muncul di konten. Terus kayak sekarang Ica, Ica gitu kan. Jadi orang tahu.
0: Nonton enggak sekarang nih? Nonton enggak?
2: Kayak
0: enggak. Oh, enggak. Baru mau disapa.
2: Nonton gue tiap hari kan.
0: Iya, benar. Kira lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
2: Tapi terakhir kali kesini ditemenin beliau. Yeah.
0: Oh, sekarang lagi gak nemenin. Yeah. Oke, okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru ya. Yeah. Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya, target ataupun kayak pengen achieve something ya sebenarnya.
2: Achieve something or someone ya.
0: Or someone. Nice.
1: Alright.
0: Nice.
2: Or someone. Mm-hmm.
1: Berarti sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu ya, tergantung yang denger juga.
2: Tergantung yang ngedengar, yang denger aja.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya?
2: Oh, jadi awal dari awal ya. Kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di first. Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to please you and make you happy. Okay. Ya itu.
0: Okay.
2: Nah, itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu. Sebelum semuanya gue tulis gitu. Jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu. Karena gue waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Masih dibanding-bandingin. Wah, kacau.
2: Iya, gue dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat. Tapi di saat itu gue cuman ngangguk-ngangguk aja, padahal dalam hati gue kayak gila, gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh gitu. Kayak gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi cakep, buat jadi keren.
0: Nice. Ya, keren loh, keren. Kadang mungkin sebenarnya orang gak niat untuk underestimate ya, cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something ya. Ada beef nih, kenapa ya gue dibandingin gitu.
2: Iya, benar.
0: Kayak gak enaknya tuh kayak gitu.
2: Benar.
0: Iya, tuh lihat tuh anak tetangga tuh.
1: Eta.
0: Oh gitu. Tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring ya sih sebenarnya, harusnya jadi bikin orang motivated gitu atau ngegalau aja justru.
2: Ini bikin orang motivated dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau ngegather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama.
0: Iya,
2: jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh. Karena gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Iya. Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompil ya jadi satu ya.
2: Betul.
0: Dan ini gak cerita orang lain sebenarnya di sini? Apa pure dari cerita kamu aja?
2: Ada sih cerita orang lain ya.
0: Jadi
2: ada.
0: Mirip-mirip sama cerita kamu.
2: Mirip-mirip ya, dibanding-bandingin lah. Atau kayak mungkin banyak juga yang gak dikasih kesempatan. Kalau mereka misalnya mau coba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Sebenarnya aku pengen nanya dari tadi kan backstory-nya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu ya. Nah, ini biasanya ini bukan mengeneralisir ya, cuma kadang dari siblings ya, kalau misalkan siblings, orang tua yang punya anak kebanyak, itu cenderung nge-compare antara satu anak dengan anak yang lain. Itu terjadi di kamu kah?
2: Nah, sebenarnya kalau terjadi atau enggaknya tuh mungkin pasti secara tidak sadar pernah gitu ya.
0: Okay.
2: Tapi pernahnya pun mungkin niatnya itu untuk motivasi. Betul. Atau apa. Nah, cuman alhamdulillahnya itu ada hubungan yang sangat dua arah antara aku dan mamaku.
0: Oh.
2: Jadi kayak mamaku sangat open minded untuk mendengar aku berkritisi dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal gitu. Kayak aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gua gua enggak suka diginiin kayak gini dengan cara yang baik ya.
0: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya di disesuaikan lagi.
2: Iya, menurut aku hubungan, karena menurut aku emang hubungan tuh enggak ada yang ideal banget.
0: Betul.
2: Tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
0: Wow. Asik.
1: Bener. Jadi ada apa ya, kayak bisa dibilang kayak timbal balik.
0: Iya, dua arah ya.
2: Iya, dua arah ya. Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
0: Oh, jangan dong, sampai berbahaya sekali hubungan satu arah itu.
1: Bener, masa berusaha sendiri.
0: Iya, bener. Tapi betul, kamu berapa bersaudara?
2: Aku tiga.
0: Oh iya, kamu anak ke?
2: Aku anak kedua.
1: Wow, anak tengah.
0: Kayak lo.
1: Iya bener.
0: Iya, kayak dia. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya, harus ngalah sama kakak, ngalah sama adek, bener gak?
2: Kalau sama kakak nggak ngalah.
0: Oh nggak ngalah justru gak ya. Ngalah. Oh beda.
2: Tapi kalau sama adik ngalah nih.
0: Oh iya. Yeah. Kalau kakak nggak.
2: Awalnya agak shock tuh waktu adik gue lahir.
0: Oh iya.
1: Kenapa?
0: Gapnya jauh kah?
2: Gapnya 5 tahun tapi gue shock banget tuh.
0: Kenapa tuh emang?
2: Ya, wah jadinya bukan gue yang paling diperhatiin. Ada.
0: Gagal bontot ya.
2: Gagal bontot. Cuman makin kesini ternyata enak juga.
0: Iya.
2: Banyak saudara.
0: Gitu. Iya benar. Jadi itu serunya mungkin punya itu cewek berapa cowok berapa?
2: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
0: Oh, wah itu seru banget sih.
2: Dan kalau sama kakak ini nggak pernah berantem.
0: Nggak pernah berantem.
2: Nggak.
0: Oh, iya. Akur.
2: Akur banget.
0: Jarang. Kalau dia nggak pernah ngomong sama kakak justru. Nggak pernah ngobrol sama adik juga.
1: Pernah.
0: Tapi
1: sesekali.
0: Cowok semua soalnya.
2: Cowok semua. Biasa.
1: Tinggi.
0: Tapi lo penasaran gak sih lo cuy lagunya kayak gimana?
1: Ya kita dengerin dulu ya single terbarunya Alisa Dira. Yes. Setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya, semua berdua masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan betul, kita udah dengerin single terbarunya. Mm-mm. Setidaknya aku telah mencoba. Oh. Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah atau takut? Ada ragunya kah ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Kalau jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu.
0: Okay.
2: Lo akan happy banget kan?
0: Yes.
2: Tapi di kali ketujuh lo beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan?
0: Okay. Oh,
2: tapi bener-bener tantangannya adalah gimana caranya lo tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited. Karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Benar-benar. Berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong?
2: Ada treatment yang berbeda.
0: Apa tuh bedanya tuh dengan
2: single? Gua menyusupkan kayak satu baris lagu, satu baris yang berbahasa Inggris gitu kan.
0: Okay.
2: Terus juga dari apa ya, gua tuh sangat sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang Chiquitita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini.
0: Wah, gokil.
2: Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih, gimana tanggapan orang-orang kayak gitu.
0: Oh, bener. Berarti selalu apa ya, mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul.
0: Yes. Wow. Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, kayak ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih. Menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh.
0: Betul.
2: Yeah. Kayak misalnya lu gak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lu harus tahu denger dangdut. Harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue gak bisa tutup telinga.
0: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air, ternyata lu adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
0: Kita disuruh gambar pohon gak di sini?
2: Nah, sebenernya boleh-boleh aja.
0: Itu salah satu yang diajarin ya gak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
0: Belum boleh. Nanti lo harus ambil profesi lagi untuk itu ya.
2: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi tuh sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
0: Iya, yes, betul.
2: Betul. Ya, statistika. Jadi kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana, dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini kayak gitu-gitu.
0: Paham. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya enggak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada.
0: Oh ya? Serius?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah, kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara. Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat, yang tangible gitu kan.
0: Tangible, oke.
2: Jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang. Dan gue juga belajar cara wawancara orang yang baik.
0: Gimana
2: caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget. Dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset, kayak perlu tanya lah ke orang.
0: Oh gitu.
2: Riset kecil-kecilan ya. Misalnya gue ketemu lo kayak lalu gue tanya ini gimana sih, apa yang lo rasain, apa dampaknya buat hidup lo. Terus abis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana, kayak gitu-gitu.
0: Soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya, nggak sih? Kayak pengen coba achieve something or someone gitu. Tuh jarang loh cuy.
1: Jarang.
0: Ditulisnya dengan POV itu.
2: Iya, jadi emang lebih ke situ sih, kayak teknik wawancara. Teknik wawancaranya kak gitu.
0: Wow.
1: Berarti udah dilakuin untuk berapa lagu ini?
0: Treatment ini
2: tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa. Okay. Oh. Sudah
0: bisa tertawa
2: itu.
0: Wow. Kayak gitu. Nice, nice, nice, nice, nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
1: Benar. Ternyata ada cara baru gitu untuk membuat sebuah lagu.
0: Betul, ya, betul.
1: Yang gue tahu ya sekedar apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh orang pencipta itu. Ya, ternyata bisa dengan cara mewawancara.
0: Wawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
1: Coba bayangin
0: buat statistik lagunya nanti dilihat juga tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate atau enggak.
0: Relate apa enggak ya?
2: Sebenarnya tinggal polling kan, tapi pollingnya enggak boleh kasar. Enggak maksudnya enggak boleh kayak kira-kira lu bakal suka enggak lagu ini.
0: Iya, itu kasar.
2: Kira-kira lu bakalan ini enggak kalau
0: soft selling ya, harus soft selling.
2: Iya, tapi ya biasa lah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya.
0: Enggak.
2: Mungkin orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu, lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya mungkin bagi kita itu adalah dunia kita, tapi mungkin bagi orang lain itu adalah sekelibat aja. Jadi gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan. Itu sulit ya. Sulit. Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
0: Wow.
1: Tapi untuk lagu ini sedihnya aku telah mencoba. Pernah ada feedback yang diterima gak sama Alisa Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
1: Apa tuh salah
2: yang
1: satunya?
2: Yang menariknya adalah jadi emang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
1: Langsung kayak wah ini gua banget nih, gitu kan. Kayak terwakilkan ya.
2: Benar.
0: Oke, kalau buat Alisa Dira ada ini enggak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
2: Lirik favorit sebenarnya semuanya ya. Favorit.
0: Semuanya?
2: Iya. Tapi kayak favorit aku sebenarnya yang tadi sih.
0: Yang mana tuh?
2: Mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to make you happy and please you baby.
0: Oh itu deep sih, meaningnya deep banget ya. Deep banget.
2: Karena gue gini, karena gue kayak grown gini loh. Kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
0: Oke.
1: Benar. Akan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol dua barengan sama Alisa Dira ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
2: Yes.
1: Kemana-mana tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: to MLC Music Lab.
1: Music Lab Chat.
0: Alright, kita masih barengan sama Alisa Dira. Ya, baru aja ngerilis single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Aku telah mencoba.
2: Betul.
0: Boleh kasih tahu nggak? Kira-kira dengerin ini cocoknya tuh kapan sih?
1: Best listening
2: adalah menurut gue di mobil.
1: Oke.
2: Sendirian.
1: Oke.
2: Sambil menatap city light ya. Pokoknya ini adalah lagu yang menurut gue cocoknya sendirian atau enggak? Boleh dengan teman-teman lu, tapi jangan sama teman-teman lu yang lagi baik-baik aja.
1: Oh.
2: Jangan, gak relate.
1: Cari ya. Orang-orang yang lagi ambiar juga ya.
2: Menurut gue enak sih ini lagu.
1: Oke. Jadi ambience-nya tuh kayak lagi syahdu gitu ya sama
2: betul.
1: City Light dan lain-lain.
2: Harus redup sih kata gue.
1: Harus di mobil ya? Di motor enggak bisa?
2: Enggak bisa. Atau sebenarnya boleh juga, katanya kan obat terbaik untuk patah hati itu bisa jadi lari gitu ya.
1: Lari
2: culture gitu.
1: Benar.
2: Boleh juga kok, katanya ada teman-teman gue yang sukanya tuh dengerin lagu gue loh kalau lagi lari.
0: Wow.
2: Iya.
1: Bukannya lemes ya kalau kayak gitu ya?
2: Gak tau, tapi
1: gue lemes kok begitu.
2: Iya. Mungkin buat yang kesukaannya kayak gitu bisa.
1: Oke.
0: Coping mekanisme orang-orang beda.
1: Bener. Oke. Waktu bikin lagu ini ada struggle nggak sih waktu itu?
2: Jujur ya. Ini lagu yang gak gue strugglein lagi.
0: So far.
1: Dari lirik semua, sampai produksi,
2: aman aja aman. Karena gue punya gambaran yang baik di lagu ini gitu. Maksudnya bukan baik tuh bukannya bagus ya, tapi mateng gitu.
1: Karena
2: kan kita suka bingung ya, aduh ini yang kosong gue isi lirik apa lagi ya. Atau kayak itu, ini akhirnya gue bikin gimana ya. Kalau ini tuh gue beneran ada gambarannya banget. Mungkin karena menggebu-gebu ya.
1: Akhirnya nulisnya lancar aja tuh.
2: Lancar aja, gila.
1: Lancarnya gila.
2: Mungkin lagi emosi gitu ya.
1: Iya, gokil.
0: Alright. Terus dari Alisa Dira ada pesan gak nih buat teman produa semua seluruh Indonesia, silahkan.
2: Jadi malu.
1: Dia seneng banget. Itu tadi out of context ya.
2: Jadi malu.
1: Itu bukan Alisa Dira tuh yang barusan ya.
0: Gak apa-apa.
2: Langsung wajahku mau merah. Pesan-pesannya buat temen-temen ya, mungkin yang suka merasa gagal atau yang suka merasa gak diberi kesempatan, itu bukan salah kalian. Memang kadang menurut aku Tuhan tuh adil, tapi emang dunia dan isi-isinya tuh pada keras gitu ya. Kalian gak bisa berharap orang lain tuh punya hati sebaik kalian dan lain-lain. Jadi ya udah, cobain aja setiap ada kesempatan. Kalaupun nantinya gagal, jangan menyesal, karena mendingan gagal setelah nyoba daripada kita gagal karena sebelum mencoba. Dari awal kita belum nyoba.
1: Iya sih,
0: benar-benar ya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Iya sih, itu penting banget teman produa. Mungkin buat kamu yang masih takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk mencoba. Takutlah kalau lo gak pernah mencoba dan takut gagal.
2: Betul.
0: Takutlah lo kalau lo belum dengerin Setidaknya Aku Telah Mencoba.
1: Gokil. Penyiar.
2: Penyiar ya.
1: Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja?
2: Ada di banyak berbagai digital streaming platform kayak Spotify, YouTube, di DSP, dan juga bisa didengerin di Produa FM.
1: Produa FM Jakarta dan seluruh Indonesia.
2: Iya, kalau mungkin kakak-kakak di sini berkenan gitu ya, next time diputerin
1: tenang aja.
0: Bisa diatur.
1: Kirimin kasetnya aja. Udah gak ada yang pake ya, sorry. Nanti kita puterin teman Produa. Jadi jangan lupa untuk di request juga di Produa FM seluruh Indonesia lagu terbaru dari Alisa Dira pastinya.
0: Untuk MV visualizer?
1: MV-nya?
2: Ada, aman aja.
1: Aman aja.
2: Di YouTube.
0: Dicek di mana?
2: Bisa dicek di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Oke.
2: Tulis aja Setidaknya Aku Telah Mencoba. Emang agak PR ya, jadi panjang gitu. Emang PR nih.
1: Lupa
2: teman-teman, jangan malas ngetik.
1: Liriknya ada, video lirik mungkin?
2: Video lirik ada juga.
1: Ada juga, gokil. Ada semuanya.
0: Aman aja. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Yes, Alisa Dira.
2: Terima kasih juga buat kakak-kakak.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini.
2: Enggak dong.
0: Yes, ditunggu single ke-8, 9,
2: 10. Oh iya, amin.
1: Semua jangan lupa untuk main kesini pokoknya ya.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga buat teman produa seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan ini mau nyapa dulu beberapa, ada Ratih.
1: Oh, di YouTube nih.
2: Ratih, hai.
0: Ratih, katanya.
1: Katanya keren Iza.
0: Dan juga ada Muyaza.
1: Apa katanya?
2: Ah, ada Kamuy. Hai.
1: Halo Kamuy.
0: Kalau sama orang berarti gak sendirian dong. Iya dong.
1: Oh iya benar.
0: Takut sama Tuhan katanya.
1: Iya. Ya,
2: siapa yang ngomong?
0: Muyaza.
1: Kamuy. Takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Ya, ya, ya. Siapa lagi? Ada lagi Adit?
0: Udah.
1: Oke.
0: Dan lainnya juga yang mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini.
1: Yes.
0: Di MLC Music Live Chat selama
1: betul.
0: Satu jam terakhir.
1: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia pastinya.
0: Ya, jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Alisa Dira di semua DSP dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elandi Krisnandaru dan juga
2: aku Alisa Dira.
0: Kita pamit.
1: Bye-bye. Bye-bye. Music Live Chat.

teman terbaik kamu.

Jam 8 malam saatnya Info Pro 2. Dari laman rri.co.id, kegagalan timnas Indonesia U17 memicu sorotan terhadap sistem pembinaan pemain muda nasional. Evaluasi menyeluruh dinilai penting memperbaiki kualitas persiapan menghadapi turnamen internasional. Pengamat sepak bola Lukas Aditya menilai persiapan Garuda Muda berlangsung kurang maksimal. Minimnya pemusatan latihan disebut mempengaruhi performa tim sepanjang Piala Asia U17 2026. Menurutnya kekurangan persiapan terlihat saat Indonesia menghadapi Jepang pada laga terakhir grup. Pacing antar pemain dinilai kurang rapi dan chemistry tim belum terbentuk sempurna. Untuk itu ia meminta PSSI memperkuat pembinaan melalui kompetisi usia muda nasional. Turnamen usia dini dinilai penting menjaring pemain potensi sejak awal. Sebelumnya, Timnas Indonesia U17 gagal lolos dari fase grup Piala Asia U17 2026. Garuda Muda finish juru kunci dengan raihan 3 poin. Informasi selanjutnya masih dari laman rri.co.id, film Avatar Fire and Ash akan segera tayang di Disney Plus pada 24 Juni 2026. Film ini menghadirkan kembali kisah Jack Sully dan keluarganya dalam kelanjutan saga Pandora. Dalam cerita terbarunya, keluarga Sully harus menghadapi konflik baru melawan suku Na'vi yang memiliki elemen api. Hal tersebut menandai babak perang baru di dunia Pandora. Dan film ketiga dalam waralaba Avatar ini kembali disutradarai oleh James Cameron. Film ini dibintangi Sam Worthington sebagai Jack Sully bersama Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, dan Kate Winslet. Sejumlah pemain baru juga bergabung termasuk Una Kaplan dan David Hewlett yang memerankan karakter baru dalam semesta Avatar. Sebelumnya film ini dirilis di bioskop pada 19 Desember dan berhasil meraih pendapatan global sekitar 1,4 miliar dolar Amerika Serikat. Demikian Info Pro 2, coming up next, jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Teduh FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Stay tune on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Gimana kabar kamu malam ini ya? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan tetap semangat setelah menjalani aktivitas seharian ya teman Pro 2 ya. Tapi jangan tetap semangat, karena bukan jangan tetap semangat ya, maksudnya tuh jangan lelah dulu, karena besok tuh udah long weekend teman Pro 2. Jadi pasti ini adalah hal yang bikin kamu makin semangat malam ini gitu ya. Pasti banyak dari kamu yang sekarang udah mulai mikir nih rencananya long weekend ini mau kemana aja. Mau istirahat, mau jalan-jalan, atau mungkin mau quality time gitu ya teman Pro 2 ya. 4 hari lumayan loh ya liburnya ya. Apapun rencananya, semoga long weekend kali ini tuh bisa jadi waktu buat recharge energi ya teman Pro 2 ya. Manda nemenin kamu di Jaga Malam malam ini sampai jam 11 malam teman Pro 2. Nanti di jam 9 kita akan buka sesi cerita penutup hari, dan habis ini Manda akan balik lagi update informasi buat kamu pastinya ya. Sebelumnya nih, Manda mau puterin dulu lagu dari Sal Priadi, Foto Kita Blur.

dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri. 105,5 FM.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Tell me a story.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Balik lagi teman Pro 2 di Jaga Malam. Teman Pro 2 di sini siapa yang pernah masa kecilnya itu nonton film animasi ya? Masha and the Bear nih teman Pro 2. Ini ada kabar dari animasi Masha and the Bear nih, karena serial animasi yang terkenal ini tuh akhirnya bakal punya film layar lebar pertamanya nih ya, setelah sekian lama gitu ya. Setelah lebih dari 15 tahun tayang sejak debut pada 2009 nih, series animasi si Masha and the Bear ini dipastikan akan mendapatkan film orisinal pertamanya. Nah, ini adalah film yang akan dinantikan ya. Nantinya akan diproduseri langsung oleh sang kreator, yaitu Oleg Kuzovkov, lewat studio miliknya yaitu Studio MIM. Nah, kembalinya Oleg Kuzovkov ini sebagai pemegang kendali kreatif gitu ya, disebut bakal membawa pendekatan baru untuk versi filmnya. Apakah ada yang berbeda gitu ya dari animasi yang episode seriesnya, atau apa ada khususnya gitu, ada spesialnya gitu ya dari filmnya. Menariknya lagi nih, filmnya ini bukan sekedar versi panjang dari seriesnya gitu ya teman Pro 2 ya, tapi akan menjadi semacam reboot dengan cerita dan pendekatan baru yang pastinya terpisah dari versi serial sebelumnya. Walaupun begitu, nuansa komedi hangat khas hubungan Masha and The Bears tetap akan dipertahankan nih teman Pro 2. Jadi fun fact juga nih, Masha and The Bear ini memang jadi salah satu series animasi anak gitu ya, paling populer di dunia ya teman Pro 2 ya. Karena salah satu episodenya itu yang berjudul Recipe for Disaster itu bahkan berhasil meraih lebih dari 4,6 miliar views di YouTube. Wow, banyak banget ya itu. Entah di repeat berapa kali gitu ya sama anak-anak gitu ya teman Pro 2 ya. Dan sampai sekarang masih menjadi salah satu video non musik paling banyak ditonton di platform tersebut. Untuk produksi film layar lebar sendiri ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2028. Masih ada 2 tahun lagi. Jadi nanti kita nantikan akan seperti apa sih film animasi Masha and the Bear. No matter what. No matter what.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai.

0: seat belt atau sabuk pengaman. Salah satu fitur keselamatan pada kendaraan yang sudah ada sejak awal abad ke-19. Tidak menjadi fitur keselamatan wajib pada pesawat hingga tahun 1930 dan tahun 1950 pada mobil. Seat belt atau sabuk pengaman juga mengalami beberapa perubahan desain sampai ke desain yang kita kenal saat ini, sabuk pengaman 3 titik. Yang dirancang insinyur pabrikan Volvo pada tahun 1959 dan tidak dipatenkan agar bisa dipakai seluruh pabrikan mobil di seluruh dunia. Untuk penumpang pesawat, masih menggunakan sabuk pengaman 2 titik tanpa support pada bahu dan tubuh bagian atas. Model ini dipilih karena keterbatasan ruang pada pesawat dan alasan kenyamanan penumpang lainnya. Pada mobil balap, pilot dan tempat duduk bayi di mobil menggunakan sabuk pengaman 4 titik atau 5 titik. Model ini memberikan perlindungan lebih untuk keseluruhan tubuh. Jadi, sudah pernah pakai yang mana aja nih?
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM, jangan galau malam-malam.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sudah sampai di segmen cerita penutup hari ini ya, teman Pro 2 ya. Dan karena malam ini adalah malam menuju long weekend ya, teman Pro 2 ya. Biasanya tuh kalau suasana seperti ini tuh selalu terasa menyenangkan kalau menyambut long weekend pasti ya. Karena banyak orang tuh pasti sudah mulai membayangkan long weekendnya mau ngapain? Ada yang cuma mau istirahat, ada yang mau jalan-jalan, atau sekedar menikmati hari tanpa buru-buru gitu ya. Tapi malam ini, Manda mau ngajak kamu nih teman Pro 2 untuk melihat sisi lain dari long weekend ya. Karena ternyata gak semua orang tuh menikmati long weekend dengan libur gitu ya. Di saat banyak orang yang menikmati libur, ada juga orang-orang yang justru tetap harus bekerja gitu ya, dan menjalani aktivitas seperti biasa gitu ya teman Pro 2 ya. Salah satunya ini penyiar gitu ya. Kalau penyiar tuh gak ada liburnya ya teman Pro 2 ya. Karena walaupun libur, penyiar juga selalu menemani kamu yang lagi libur ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mungkin punya cerita waktu kamu long weekend itu kamu pakai untuk kerja atau kamu gak dapat libur, kamu bisa gabung untuk cerita malam ini di cerita penutup hari, bisa via WhatsApp di 0811 6915502, atau kamu juga bisa DM di Instagram di @pro2batam. Sebelum kita mulai untuk membahas tema kita malam ini, Manda mau puterin dulu satu lagu NPD, Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja. Lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak, sekaligus menjadi kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran musang ini, asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari oleh penikmat kopi. Ayo bangga dengan produk Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Ball Man vs Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Balik lagi teman Pro 2 di cerita penutup hari ini ya. Dan malam ini tema kita adalah long weekend, tapi tetap ada yang harus berjuang nih teman Pro 2. Karena kadang tuh kita sering lupa ya kalau long weekend itu tuh nggak dirasakan sama semua orang nih teman Pro 2. Ada yang harus tetap masuk kerja pagi besok, ada juga yang tetap harus jaga malam, ada juga yang tetap melayani pelanggan sampai larut malam gitu ya. Jadi banyak profesi yang tidak bisa merasakan yang namanya long weekend gitu ya. Mulai dari tenaga kesehatan, driver online, pekerja restoran, petugas keamanan, dan banyak profesi lainnya teman Pro 2. Dan seringkali nih mereka tuh tetap menjalani semuanya tuh tanpa banyak mengeluh gitu ya. Padahal mungkin mereka juga pengennya istirahat, pengennya rebahan, atau sekedar punya waktu santai bareng keluarga. Nah, jadi kalau misalnya kamu salah satu yang punya profesi tidak bisa merasakan long weekend, gak apa-apa ya teman Pro 2 ya, tetap semangat karena yakinlah apa yang kamu kerjakan saat orang banyaknya libur itu termasuk ibadah juga.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

0: Do you hear me? Yeah.
1: Balik lagi teman Pro 2 di cerita penutup hari. Dan malam ini Manda mau bacain juga nih beberapa cerita dari kamu ya, terkait tema malam ini. Kita adalah membahas sedang long weekend. Itu ternyata gak untuk semua orang ya teman Pro 2 ya. Ini ada dari Raka Adit yang bilang kalau long weekend itu malah jadi hari paling sibuk nih buat aku karena kerja di kafe. Tapi serunya lihat orang-orang datang happy juga bikin capeknya agak hilang. Wah seru ya kalau misalnya kita kerja itu juga memberikan kebahagiaan untuk orang lain gitu ya. Rasanya itu kita jadi ikutan seneng gitu ya. Terus ini ada juga dari Ed Salsa, katanya aku kerja di rumah sakit. Jadi udah biasa tuh kalau hari libur tetap masuk. Kadang capek lihat teman-teman jalan-jalan. Tapi ya namanya juga tanggung jawab, betul ya. Kalau yang kerjanya medis gitu ya, itu pasti tanggung jawabnya besar banget ya teman-teman dua ya. Justru kalau gak ada mereka ya kita juga susah gitu ya. Jadi terima kasih buat kamu yang sudah berjuang di saat orang liburan, tapi kamu memberikan kebahagiaan dan juga tanggung jawab untuk orang lain gitu ya teman-teman dua ya. Dan ini tuh relate banget ya teman-teman dua, karena ternyata banyak juga nih orang yang tetap menjalani pekerjaannya walaupun semua orang sedang menikmati libur.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Produ FM. Teman terbaik.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Pro 2, kita sudah masuk di segmen terakhir dari Jaga Malam atau juga cerita penutup hari ya. Tapi sebelum Manda pamit, Manda mau bilang dulu buat kamu teman Pro 2 yang masih tetap beraktivitas di long weekend gitu ya. Terima kasih buat kamu yang tetap bekerja selama long weekend gitu ya. Buat yang tetap buka toko, buat tetap kerja malam, tetap standby atau tetap melayani banyak orang. Tetap semangat ya teman Pro 2 ya. Karena tanpa sadar nih kehadiran kalian tuh bikin banyak hal tetap berjalan baik. Dan semoga tuh semua rasa lelah yang kalian rasakan itu nantinya diganti dengan kebahagiaan dan hal-hal baik ya teman Pro 2 ya. Memang long weekend itu identik dengan waktu istirahat, tapi malam ini kita juga jadi belajar gitu ya teman Pro 2 ya. Kalau tidak semua merasakan itu gitu. Kalau di tengah suasana libur tuh masih ada orang-orang yang tetap berjuang menjalani tanggung jawabnya gitu. Jadi buat kamu yang besok libur, selamat menikmati waktu liburnya teman Pro 2, dan buat yang tetap bekerja, tetap semangat ya. Karena dengan semangat kamu juga memberikan kebahagiaan buat orang lain gitu ya teman Pro 2 ya. Dan kalau gitu Manda pamit dulu malam ini teman Pro 2. Habis ini Pro 2 FM masih akan menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik pastinya sampai jam 12 nanti. Kalau gitu Manda pamit, selamat istirahat dan selamat malam teman Pro 2.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Dengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Rabu 13 Mei 2026 melalui frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Batam, mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Dari Jalan Buyal Taman nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin para pendengar RRI Batam yang saya muliakan. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum yang singkat yang berjudul tips ketika kita sakit. Baiklah, jika kita sakit, kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berobat. Dan Rasulullah telah bersabda, tadawaw ya ibadallah, yang artinya, berobatlah wahai hamba Allah, hadis riwayat Tirmizi. Namun, ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam masalah yang berhubungan dengan berobat. Apa saja itu? Yang pertama yaitu ada yang dianjurkan. Berobat ini termasuk yang dianjurkan adalah perkara yang sangat dianjurkan oleh syariat dan tidak meniadakan sama sekali perintah untuk sabar dengan ketentuan Allah dan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menganjurkan kita untuk berobat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga telah bersabda, "Tadawaw ya ibadallah, hendaklah kalian berobat wahai hamba Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Maka tentu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan kepada umatnya itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kita itu diperintahkan untuk sabar menghadapi ketentuan Allah. Tetapi bukan berarti sabar itu kita hanya diam. Sabar itu hendaknya disertai juga dengan adanya usaha kita. Ketika kita sakit, kita juga diperintahkan untuk berusaha untuk mencari kesembuhan dengan cara kita berobat. Sama halnya ketika kita lapar. Lapar itu memang takdir, tapi apakah berarti kita harus diam saja hingga menunggu? Tidak, kita harus terus berusaha untuk mencari makan. Nah, berobat ini yang merupakan salah satu yang dianjurkan oleh syariat. Lalu, mana yang lebih utama antara berobat atau tidak berobat? Jawabnya yaitu, yang lebih sesuai dengan sunnah adalah dengan cara berobat. Walaupun memang para ulama mengatakan apabila ia tidak berobat dan ia lebih memilih sabar, silakan saja, tidak ada melarang. Tapi yang sesuai dengan perintah Rasulullah SAW ini adalah untuk kita berobat. Ini adalah perkara pertama yang harus diperhatikan. Kemudian perkara yang kedua itu berobat adalah wasilah. Ketika kita berobat, niat kita adalah sebagai mencari usaha kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikan berobat itu sebagai wasilah atau sebagai perantara. Jangan jadikan berobat itu hanya sebagai tujuan. Maksudnya, kita wajib meyakini bahwa yang memberikan kesembuhan itu hanya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk berusaha mencari kesembuhan tersebut, yaitu dengan cara berobat. Adapun kalau kita jadikan berobat sebagai tujuan, terkadang kita menganggap bahwa kesembuhan itu hanya karena berobat. Memang betul, kesembuhan itu diantara sebabnya adalah dengan kita berobat. Tapi yang paling utama itu kita harus yakini bahwa kesembuhan itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa iza muridtu fahuwa yashfin, yang artinya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat ke-80. Kemudian perkara yang ketiga itu adalah kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita yakini bahwa ketika kita berobat hari, kita tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai

Maka dari itu saudaraku sekalian, kalau kita berobat tapi hati kita bersandar kepada hanya dokter, maka ini bisa masuk kepada jenis kesyirikan. Kita berobat tapi hati kita hanya bersandar kepada obat ini juga adalah merupakan salah satu jenis kesyirikan. Dan yang keempat adalah menjaga ucapan. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang berbau syirik. Contoh, ketika kita sembuh, kita hanya berkata, obat ini yang menyembuhkan saya atau dokter yang menyembuhkan saya. Saya katakan bahwa ini ucapan yang berbau kesyirikan. Karena yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tepat, kita harus mengatakan, Allah menyembuhkan saya melalui dokter ini, atau Allah menyembuhkan saya melalui obat ini. Semua karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemberian darinya. Nah, ini yang benar, saudara-saudaraku sekalian. Terkadang sebagian orang mengucapkan kata-kata yang sebetulnya tidak pantas untuk diucapkan, seperti mengatakan bahwa dokter yang bisa menyembuhkan, obat bisa menyembuhkan. Kita katakan bahwa yang menyembuhkan secara hakiki ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun obat dan dokter itu adalah hanya sebatas wasilah atau sebagai perantara. Kemudian, perkara yang kelima adalah sabar. Jika kita sudah berobat dan kesembuhan pun belum datang, kewajiban kita hanyalah harus bersabar terus dan bertawakal kepada Allah dan serahkan semuanya kepada Allah. Terkadang ada orang yang sudah berobat, tapi kemudian belum diberikan kesembuhan oleh Allah. Lalu yang muncul adalah putus asa. Bahkan na'udzubillah, sampai kepada derajat seseorang su'uzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tentu berbahaya sekali akan akidah dia. Maka di saat itu kita belum diberikan oleh Allah kesembuhan. Kewajiban kita hanyalah sabar. Kewajiban kita harus ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada perkara yang keenam, berharap pahala dan ampunan. Perkara yang akhir ini adalah hendaknya kita berharap pahala di sisi Allah dan ampunan di sisinya. Karena semua penyakit yang menimpa seorang mukmin itu hakikatnya adalah menggugurkan dosa dan dia akan mengangkat pahala dia. Masya Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu azam min maridin, fama siwahu illa hattallahu bihi sayiatihi kama tahuttus syajaratu warquha." Yang artinya, tidak ada seorang muslim yang tertimpa cobaan berupa sakit maupun selainnya, melainkan dihapuskan oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya, seperti sebatang pohon yang menggugurkan daunnya. Hadis riwayat Muslim. Maka ketika kita sakit, kita harus selalu berharap, mudah-mudahan Allah dengan sakit saya ini Allah ampuni dosa-dosa saya. Kita harus selalu mengingat akan dosa-dosa kita. Kita juga harus berharap, ya Allah, semoga mudah-mudahan dengan sakit ini Allah bisa mengangkat derajat saya, sehingga saat itu kita bisa lebih kuat kesabaran kita dan lebih ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Dan jangan lupa saudaraku, kita harus banyak berdoa juga. Berdoa supaya disabarkan, berdoa supaya dijadikan hati kita ridho. Makanya di antara perkara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah, wa as'alukar rodo ba'dal qodoi, yang artinya, ya Allah, aku minta kepada Engkau keridhaan setelah takdir dan ketentuan yang Engkau berikan kepadaku. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Karena memang untuk ridho dan ketentuan Allah itu memang butuh keimanan yang kuat. Inilah beberapa tips atau beberapa perkara yang hendaknya diperhatikan ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sakit. Baiklah, cukup sekian kultum yang saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat buat kita semuanya. Unzur makalah walantanzur makalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Masuk di jam 6, kita masuk di Info Pro 2. Lansir dari RRI.co.id, film Avatar Fire and Ash akan segera tayang di Disney Plus pada 24 Juni 2026. Film ini menghadirkan kembali kisah Jack Sully dan keluarganya dalam kelanjutan saga Pandora. Dalam cerita terbarunya, keluarga Sully harus menghadapi konflik baru melawan suku Na'vi yang memiliki elemen api. Hal tersebut menandai babak perang baru di dunia Pandora. Lansir dari Variety, Rabu 13 Mei 2026, film ketiga franchise Avatar ini kembali disutradarai oleh James Cameron. Film ini dibintangi oleh Sam Worthington sebagai Jack Sully, bersama dengan Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, dan Kate Winslet. Jadi sejumlah pemain baru juga bergabung, termasuk Ona Chaplin dan David Thewlis yang memerankan karakter baru dalam semesta Avatar. Sebelumnya film ini dirilis di bioskop pada 19 Desember dan berhasil meraih pendapatan global sekitar 1,4 miliar dolar Amerika.

0: terpilih sebagai salah satu proyek yang akan dipresentasikan dalam program Half Goes to Cannes di ajang Mercedu Film 2026. Film adaptasi novel karya Leila S. Chowdhury ini menjadi bagian dari proyek pilihan Hong Kong Asia Film Financing Forum ataupun HAF. Kabar tersebut diumumkan oleh rumah produksi Lynch Films melalui media sosial mereka. Program ini akan berlangsung 15 hingga 18 Mei 2020 di Cannes, Prancis. Film laut bercerita disutradarai oleh Yosip Angginoin, sementara proses produksinya ditangani oleh Pal Egg Pictures berkolaborasi dengan VMS Studio. Dibintangi Reza Rahadian, Yunita Siregar, Kristen Hakim, Arswendi Bening Suara, Dian Sastrowardoyo, dan Eva Celia. Turut hadir juga Kevin Julio, Ben Nugroho, Dewa Dayana, Yoga Pratama, Nagra Kautsar, Natalius Sendana, serta Afrian Arisandi. Sekian info Pro 2 edisi hari ini 14 Mei 2026. Kita lanjut ke program selanjutnya. Sepada, selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.
1: Spada, selamat pagi teman produk. Ketemu lagi barengan Eki bakal nemenin kamu di Spada edisi hari ini 14 Mei 2026 ya. Nanti bakal ada informasi perkembangan cuaca hari ini seperti apa, apakah akan syahdu seperti kemarin hujan ya. Terus juga ada info lalu lintas, kita lihat ya tanggal merah begini apakah akan macet juga. Nggak tahu ya. Kamu bisa berkabar juga via DM di @pro2batam.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Gak heran.

Rizwan X Mahalini and RN Boys seketika. Teman Prodo, welcome back on Spada. Nah, ini mau bacain BMKG ya, perkiraan hari ini 14 Mei 2026. Siapa yang libur? Yang nggak libur tetap semangat ya, karena ini nemenin kamu sampai jam 9 nanti. Kamu harus temenin, karena ini sendiri banget ini di sini ya. Nah, ini perkiraan cuaca hari ini hujan ringan mulai dari Batu Ampar, Skupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Seibeduk, Galang, Bengkong, Batam Kota, Sagulung, Batu Aji. Jam berapa hujannya kayak gini nggak tahu ya. Bisa jadi siang, bisa jadi sebentar lagi. Kadang kan Batam agak gimana gitu ya. Ini udah cerah banget ya. Setengah jam kemudian tiba-tiba tuh mendung hujan ya. Nah, persiapkan aja dirimu untuk hujan ya. Karena hari ini perkiraannya juga hujan dan beberapa hari ke depan juga bakal berawan dan hujan ringan. Seru banget ya sih, meskipun cuacanya masih sebenarnya kita masih musim panas ya, El Nino begitu, bahkan puncaknya itu katanya sih di bulan Agustus, tapi masih diberi hujan. Ini kayak sebuah kenikmatan, sebuah berkah begitu ya. Jadi syukuri hujan yang datang kemarin dan hari ini ya teman Pro 2. Jangan lupa buat sarapan, tapi pastinya sih kamu udah mulai cari-cari tempat sarapan kan, apalagi buat yang libur. Boleh spill ya tempat sarapan mana yang enak gitu. Jadi nanti gue bakal kasih tahu juga teman Pro 2 lainnya yang mungkin pengen cobain tempat sarapan lain selain yang biasanya dia kunjungi gitu. Biasanya kan kita kalau udah dapat satu tempat udah ke situ aja ya kan. Tapi padahal masih banyak tempat yang lain yang makanannya tuh lebih enak atau tempatnya enak. Kalian bisa share ya via DM di @pro2batam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Produ FM. Teman terbaik.